0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu, awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
4: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara

sedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara

Pendengar, mengenai kemarin informasi tentang tapir begitu ya, yang sempat menjadi perbincangan juga di media sosial dan juga di kalangan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung ini. Dalam modal Lampung mengungkapkan perburuan tapir ini ternyata dilindungi di register 45 Mesuji. Dan Satreskrim Polres Mesuji ini mengungkap kasus dugaan pembunuhan satwa liar yang dilindungi berjenis tapir di kawasan hutan register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam perburuan hingga penyembelihan satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Mengungkapkan kasus ini berawal dari pelaporan polisi tentang para pelaku yang diduga melanggar pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan ini, pendengar, peristiwa tersebut terjadi di tanggal 2 Juli yang lalu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya seekor tapir terlihat berjalan di jalan lintas timur Sumatera oleh seorang warga bernama Sugi. Tak lama kemudian satwa tersebut berlari menuju hutan register 45 dan sampainya di kawasan hutan, tapir itu diduga dikejar oleh beberapa warga. Hewan ini juga kemudian ditombak, kemudian juga dipotong-potong hingga dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Dan mendapat informasi tersebut, Kasatreskrim Polres Mesuji bersama dengan tim bergerak melakukan penyelidikan dan pada malam harinya petugas berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku di lokasi yang berbeda. Kabupaten Mas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandar Yuyun menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Lampung dalam menindak setiap tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Kemudian juga dijelaskan oleh Kabit Humas, seluruh pelaku ini telah diamankan untuk menjalankan proses hukuman lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan ditegaskan juga bahwa satwa liar yang masuk kategori dilindungi tidak boleh diburu, dibunuh maupun diperdagangkan karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kabit Humas juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga satwa liar dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana serupa. Dan saat ini penyidik Satreskrim Polres Mesuji masih melengkapi administrasi penyidikan, menggelar perkara, melakukan penahanan terhadap para tersangka, serta menyiapkan berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Dengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran.

0: murah dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Faktor yang memang menyebabkan nyamuk Anopheles sebagai penyebab utama malaria itu habitatnya itu ada di tambak-tambak yang tidak fungsional di Kabupaten Sawaran.
2: Tradisi yang ada di Kabupaten Marikana khususnya, dia akan lestari bila mana

Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang ini edisi Senin 6 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan percepatan eliminasi malaria khususnya di Kabupaten Pesawaran yang hingga kini masih berstatus endemi sedang. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Biakta.

0: Mendengar tim SAR gabungan berhasil menemukan dua remaja yang dilaporkan tenggelam di Sungai Pekon, Yogyakarta, Kabupaten Pringsewu, Lampung dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu sore. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sungai Wai Sekampung, Kabupaten Pringsewu, korban 2 orang.
2: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua remaja yang dilaporkan tenggelam di Sungai Pekon, Yogyakarta, Kabupaten Pringsewu dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu sore. Kedua korban masing-masing Agam Dino Putra, warga Pekon Tegalsari, Kecamatan Gading Rejo, dan Faris Bin Heru, warga Pekon Kresnomulyo, Kabupaten Pringsewu. Dan tim rescue M. Riki Chandra mengatakan pada hari kedua operasi SAR, tim membagi personil menjadi 3 search and rescue unit untuk mempercepat proses pencarian. SRU pertama melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sisi kanan sungai sejauh sekitar 2 km ke arah hilir. SRU kedua menyisir sisi kiri sungai menggunakan perahu fiber milik BPBD Pringsewu, sedangkan SRU ketiga melakukan pencarian melalui jalur darat dengan metode visual. Sekitar 1,5 jam kemudian, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan kembali menemukan korban kedua, Faris Bin Heru, dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi ditemukannya korban pertama sebelum dievakuasi ke rumah duka. Selama proses pencarian, tim menghadapi sejumlah kendala, diantaranya tumpukan sampah dan batang-batang kayu berukuran besar yang menghambat penyisiran di aliran sungai. Meski demikian, pencarian tetap berlangsung hingga kedua korban berhasil ditemukan.
1: Sungai Wai Sekampung, Kabupaten Pringsewu. Korban 2 orang atas nama Faris Bin Heru dan Agam Dino Putro Bin Hendi telah diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, korban telah dibawa ke rumah duka.
2: Sebelumnya, kedua korban dilaporkan tenggelam pada Sabtu 4 Juli 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat saat berenang bersama 3 rekannya di Sungai Pekon, Yogyakarta. Arus sungai yang tiba-tiba deras menyeret kedua remaja tersebut hingga tenggelam, sementara 3 rekannya berhasil menyelamatkan diri. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung melakukan percepatan eliminasi malaria, khususnya di Kabupaten Pesawaran yang hingga kini masih berstatus endemis, sedang, dan menjadi satu-satunya daerah di Lampung yang belum memperoleh sertifikat eliminasi malaria. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Kabupaten Pesawaran yang belum eliminasi masih jadi endemis malaria di Provinsi Lampung.
2: Kita Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan dari 15 kabupaten kota di Lampung yang sudah eliminasi malaria, Kabupaten Pesawaran masih menjadi satu-satunya daerah yang belum berhasil mencapai eliminasi malaria. Menurut Jihan, penyebab utama belum tuntasnya kasus malaria di Kabupaten Pesawaran karena keberadaan tambak yang sudah tidak berfungsi dan dibiarkan terbengkalai. Dia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi habitat ideal bagi nyamuk anopheles yang merupakan faktor penyebab malaria. Mestinya menurut Jihan, tambak-tambak yang sudah tidak beroperasi dan terbengkalai tersebut dilakukan pengeringan secara berkala serta dikelola termasuk keberadaan ikan yang dapat memangsa jentik nyamuk. Jihan memastikan pemerintah menargetkan sebelum 2030 persoalan tersebut dapat dituntaskan dengan melakukan kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Pesawaran.
1: Di Lampung, malaria itu dari 15 kabupaten kota yang sudah eliminasi masih ada satu PR yaitu di Kabupaten Pesawaran yang belum eliminasi masih jadi endemis malaria di Provinsi Lampung. Kita punya target untuk bisa menyelesaikan itu paling tidak sebelum 2030 sebagaimana target nasional eliminasi malaria 2030. Hal yang mendasar menjadi permasalahan kenapa belum terurai masalah ini adalah hulunya, yaitu ada beberapa faktor yang memang menyebabkan nyamuk anopheles sebagai penyebab utama malaria itu habitatnya itu ada di tambak-tambak yang tidak fungsional di Kabupaten Pesawaran, tambak-tambak yang sudah tidak beroperasi, terbengkalai, tidak ada intermittent untuk perawatan, misalnya dry intermittent atau pengeringan, dan tidak ada ikan-ikan yang memang organik di sana yang membunuh nyamuk dan sebagainya, sehingga itu jadi harangta. Nanti berharap ada langkah bersama dari Kabupaten Pesawaran di sana kami untuk bisa menuntaskan permasalahan di hulu tersebut.
2: Jihan Nurlela menambahkan, sejauh ini pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat penanganan malaria melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi ketersediaan obat-obatan, serta peningkatan alokasi anggaran pengendalian penyakit. Ia juga meminta Pemkab Pesawaran segera membentuk tim percepatan eliminasi malaria yang melibatkan berbagai unsur termasuk dukungan dari jajaran TNI dan tenaga kesehatan serta memperkuat strategi testing, tracing, dan treatment atau 3T agar setiap kasus terdeteksi dan tertangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, Jihan juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terutama di musim hujan terkait upaya pencegahan gigitan nyamuk melalui penggunaan kelambu, fogging rutin, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS RI mengantisipasi potensi penolakan dari sebagian masyarakat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini. Untuk mengatasi hal tersebut, petugas sensus diminta mengedepankan pendekatan persuasif saat melakukan pendataan di lapangan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS RI mengantisipasi potensi penolakan dari sebagian masyarakat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, petugas sensus diminta mengedepankan pendekatan persuasif saat melakukan pendataan di lapangan. Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti atau Wini, mengatakan penolakan dari responden menjadi salah satu tantangan yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Karena itu, petugas perlu membangun komunikasi yang baik agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat pendataan. Wini menjelaskan, petugas sensus harus mampu memberikan penjelasan secara ramah kepada responden termasuk mengenai pentingnya data yang dikumpulkan bagi pembangunan. Menurutnya, pendekatan yang humanis akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus. Ia menambahkan, BPS akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang lengkap dan akurat.
2: Tantangannya tentunya petugas sensus kadang-kadang mendapatkan penolakan dari responden. Para petugas sensus ekonomi, mereka adalah pejuang data. Mereka adalah garda terdepan dari kesuksesan sensus ekonomi 2026. Oleh sebab itu, kami tadi menanamkan bahwa mereka harus bekerja dengan hati, bekerja dengan dedikasi tinggi, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada responden, menjelaskan dengan baik, dan cara bertanyanya juga perlu dengan cara yang baik, sehingga kolaborasi antara responden dengan petugas dan juga dengan BPS pada umumnya akan bisa terjalin dengan baik. Ini adalah kolaborasi bersama.
1: Menurut Wini, masyarakat yang bersedia mengikuti sensus telah berkontribusi besar dalam penyediaan data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin baik pula kualitas data ekonomi yang dihasilkan. BPS berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Lampung mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Data yang terkumpul diharapkan mampu menjadi landasan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menyatakan kehadiran ayah dalam keluarga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menyatakan kehadiran ayah dalam keluarga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus mencetak sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Menurut Jihan, berbagai hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa kehadiran ayah, baik secara fisik maupun emosional, mampu memperkuat ketahanan keluarga. Jihan mengatakan pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan SDM yang unggul sebagai modal utama pembangunan daerah. Menurutnya upaya tersebut harus dimulai dari lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis. Dia berharap setiap keluarga mampu menjadi tempat tumbuh kembang anak yang optimal sehingga melahirkan generasi yang siap mendukung pembangunan Provinsi Lampung di masa mendatang.
2: Ada kajian, ada riset memang di mana keluarga yang kehadiran ayahnya itu penuh secara psikologis, secara memang fisik, itu memang menjadikan keluarga lebih tahan, lebih tangguh. Jadi kenapa tema ini diangkat, memang peran ayah dalam kehadirannya dalam sebuah keluarga menjadi hal yang fundamental untuk pembangunan keluarga yang baik. Harapan kami tentu bagaimana Provinsi Lampung ke depan dibangun akan menjadi provinsi yang memang SDM-nya berkualitas, SDM-nya bisa mendukung pembangunan dalam daerah Provinsi Lampung dimulai dari keluarga. Dan ini saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BKKBN Provinsi Lampung yang menjadi mitra strategis kami dan mendukung dalam pembangunan mulai dari entitas keluarga. Luar biasa program-programnya.
1: Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan BKKBN Provinsi Lampung yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ketahanan keluarga. Menurutnya berbagai program yang dijalankan BKKBN telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan keluarga di Provinsi Lampung. Jihan berharap sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan BKKBN terus diperkuat agar berbagai program pembangunan keluarga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kerukunan masyarakat di tengah keberagaman dinilai menjadi salah satu kekuatan utama yang mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Kondisi ini tentunya perlu terus dijaga agar dapat menjadi modal sosial bagi kemajuan daerah di berbagai sektor. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Lampung dikenal sebagai daerah yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan agama. Keberagaman tersebut selama ini berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, suasana yang aman dan harmonis dinilai menjadi faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, nilai-nilai kebersamaan yang terjaga juga menjadi modal penting dalam memperkuat identitas daerah serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan, kondisi yang harmonis di tengah masyarakat perlu terus dipertahankan sebagai kekuatan bersama untuk mendukung kemajuan Lampung. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempertahankan suasana yang kondusif sekaligus mengangkat karakter daerah yang berlandaskan budaya dan kebersamaan.
2: Pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Alhamdulillah ini datang ke Kami Orang Kadi Minum. Kalau Pak Orang Kadi Minum juga memang ada beberapa kegiatan sudah kita lakukan di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yaya Meja bahwa Orang Kadi akan dijadikan tempat pariwisata. Kalau di sini sudah jadi tempat pariwisata, kita provinsi dan kota Bandar Lampung harus berkolaborasi. Mudah-mudahan semua berkat kepada Lampung dan mohon doanya. Walaupun ibu kota Bandar Lampung, tapi tetap ada kesadaran kita juga tinggi untuk anak-anak kita menuju ke tinggal sini.
1: Eva menilai tidak adanya konflik antar suku maupun antar agama menjadi nilai positif yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Ia berharap semangat persatuan dan toleransi yang telah terbangun selama ini dapat terus diwariskan kepada generasi muda sebagai pondasi pembangunan daerah di masa mendatang. Dengan kerukunan yang tetap terjaga, Lampung diharapkan mampu terus berkembang sebagai daerah yang nyaman untuk ditinggali, berusaha, dan dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, generasi muda di Kabupaten Waikanan diharapkan ikut serta untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di wilayah setempat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
3: Bahwa suatu tradisi yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya.
4: Pelestarian tradisi dan budaya lokal di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan Yudison kepada RRI menekankan bahwa keberlangsungan warisan leluhur sangat bergantung pada peran aktif komunitas dan penggiat seni di wilayah masing-masing. Menurut Yudison, sebuah tradisi hanya akan tetap lestari jika ada upaya regenerasi yang terstruktur. Ia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan para penggiat budaya dalam memberikan edukasi langsung kepada anak-anak dan pemuda. Dikatakan Yudison, tradisi di Kabupaten Waikanan, khususnya seni budaya lokal akan tetap lestari bila mana ada komunitas atau penggiat yang konsisten memberikan edukasi kepada generasi muda di wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah memperkenalkan nilai-nilai tradisi di tengah gempuran modernisasi. Oleh karena itu, komunitas seni dianggap sebagai garda terdepan untuk menjembatani jarak antara warisan masa lalu dengan kehidupan pemuda di masa kini.
3: Bahwa suatu tradisi yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya, dia akan lestari bila mana memang ada suatu komunitas ataupun penggiat daripada seni budaya untuk melakukan, untuk memberikan pendidikan edukasi terhadap anak-anak, terhadap pemuda-pemudi yang ada di suatu wilayah tersebut, mengenalkan bagaimana tradisi.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan pun berharap agar semakin banyak munculnya wadah-wadah kreatif yang fokus pada pembinaan seni budaya sehingga identitas khas Waikanan tidak luntur ditelan zaman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, mahasiswa program studi pendidikan seni tari Universitas Lampung menyelenggarakan ujian praktik di kawasan perkampungan pengrajin gerabah sebagai upaya merefleksikan kritik sosial dan lingkungan melalui seni pertunjukan.
1: Lingkup gerabah ini, baik itu dari segi teknik pengerjaan, baik itu dalam cara pemasaran yang dikemas, yang di dalam
2: pendidikan tari seni Universitas Lampung Unila menggelar ujian praktik dengan konsep yang tidak biasa. Alih-alih menggunakan panggung gedung pertunjukan, para mahasiswa justru memilih ruang publik di tengah pemukiman warga dan perkampungan pengrajin gerabah sebagai lokasi pementasan. Dosen pendidikan seni tari Unila, Ricky Warman Putra, menjelaskan bahwa ujian di ruang terbuka sengaja dirancang untuk menantang mahasiswa keluar dari zona nyaman akademisi. Ricky menegaskan, pihak program studi memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif kreatif para mahasiswa. Menurutnya, esensi dari pementasan jauh lebih besar daripada sekedar mengejar nilai akademis di atas kertas.
1: Kegiatan hari ini cukup menarik karena melibatkan masyarakat dan lingkungan dan dikemas dalam bentuk sebuah komposisi musik yang bertemakan lingkungan. Tema ini mengangkat tentang aktivitas dalam ruang lingkup gerabah ini, baik itu dari segi teknik pengerjaan, baik itu dalam cara pemasaran yang dikemas, yang di dalam bentuk gerak tari, musik, dan bahasa tubuh. Kalau menurut standarnya ini masih ada banyak koreksian dan masukan, tetapi secara garis besar pesan dan makna dalam koreografi ini, dalam karya seni ini, saya berasumsi aja bisa udah tercapai tujuan dan makna nilai dalam karya ini.
2: Dirinya berharap melalui pementasan langsung di tengah masyarakat, para mahasiswa dapat terus mengasah kepekaan sosial. Mentum juga menjadi pembuktian bahwa seni tari memiliki daya hidup dan relevansi yang kuat ketika bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan warga setempat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah kota Metro tegaskan komitmen mendukung program percepatan pembangunan. Pemerintah kota melakukan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Berikut laporan Robi Yudistika selengkapnya.
1: Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Arianto mengatakan, rencana program kebijakan yang akan dijalankan pemerintah kota untuk mengoptimalkan potensi daerah. Langkah ini dilakukan untuk mensiasati kondisi keuangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah pusat. Pemkot Metro akan menggali potensi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi, serta menggandeng pihak swasta untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD.
2: Disampaikan pesan-pesan dari Pak Dirjen juga kan, secara efisiensi ini kita harus lebih kreatif lagi menggali potensi. Nanti bagaimana caranya, nanti kita pikirin bareng-bareng. Pemerintah ini kan harus mengakomodir berbagai pihak, dari swasta, dari pelaku usaha, sesuai dengan regulasi. Tadi ada beberapa insight atau pandangan disampaikan Pak Dirjen, yang tidak salahnya kita contoh. Dari pemerintahan itu ada birokrasi, pemerintah daerah, termasuk dalam DPRD. Jadi kita akan bersinergi. Apapun bentuknya,

0: warga ke tingkat kampung. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Waikanan akan melibatkan tim penggerak PKK dan kader keluarga berencana dalam memperluas edukasi pengolahan sampah kepada masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike, kepada RRI mengatakan kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Kerjasama tersebut nantinya akan diturunkan dalam bentuk sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, selain memberikan penyuluhan mengenai program keluarga berencana, para kader juga akan dibekali materi pengelolaan sampah sehingga mampu mengedukasi masyarakat hingga tingkat kampung.
2: Untuk kader KB, kemudian PKK kampung juga nanti kita akan sosialisasikan untuk ibu-ibu dapat memilah sampah, di mana kader KB ini di tingkat atas sudah ada MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan BKKBN, sehingga nanti diturunkan ada kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas KB untuk melakukan MOU, di mana selain kader KB ini untuk mensosialisasikan KB, juga akan mensosialisasikan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga berencana mengaktifkan kembali bank sampah yang sudah ada melalui pembinaan dan pembaruan materi sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengolahan sampah di Kabupaten Waikanan dapat berjalan lebih efektif melalui keterlibatan aktif masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. BNN Kabupaten Waikanan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Seperti yang saya sampaikan tadi, tugas ini bukan hanya tugas BNN saja, tapi tugas seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi bersama perangi peredaran narkoba. Hal itu disampaikan oleh Novi Zen Putra kepada RRI di kantor BNNK Waikanan Komplek Pemkab setempat. Putra mengatakan, masyarakat bergerak bersama melawan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersinar tentu bermakna besar untuk mengunggah hati masyarakat ikut andil dalam mewujudkan wilayahnya bebas dan bersih dari narkoba. Sesuai dengan petunjuk salah satu program Kepala BNN Republik Indonesia bahwa penuntasan peredaran gelap narkoba juga perlu kesadaran diri dari pelaku penyalahgunanya agar tidak segan dan ragu melaporkan diri ke pusat rehabilitasi terdekat domisili supaya cepat mendapatkan pelayanan kesehatan.
1: Pesannya yaitu kita bersama-sama memerangi narkoba, tidak cukup dengan WN saja, tapi seluruh lapisan masyarakat harap mendukung terwujudnya Indonesia bersih dari narkoba. Seperti yang saya sampaikan tadi, tugas ini bukan hanya tugas BNN saja, tapi tugas seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menggaungkan terkait anti-narkoba. Salah satu pesan itu mungkin pesan kedua akan menyampaikan sesuai program, salah satu program Kepala BNN RI, bahwa kami BNN, ayo untuk penyalahguna untuk melaporkan diri ke BNN untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi.
2: Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id dan berita selanjutnya dapat disampaikan dalam program Warta Baju Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI White Kanal, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI White Kanal. RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten White Kanal, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten White Kanal, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi White Kanal melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
6: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
7: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
6: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
7: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
6: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
7: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Yen, lagi ngapain sih? Kayaknya sibuk bener. Yen ini udah kotor semua tangan sama kakinya.
1: Ini loh, lagi nanam cabai, kangkung, oyong, singkong. Banyak bener lah pokoknya, supaya gak beli terus loh.
2: Ketahanan pangan adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi menjadi pondasi utama dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya tanaman pangan, sayuran, dan ternak skala rumah tangga, masyarakat dapat berperan aktif mendukung ketahanan pangan dari lingkungan terdekat. Dan langkah sederhana ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar, tetapi

0: Pak, Bapak udah siap? Katanya warga mau bersihkan selokan depan rumah pagi ini.
1: Siap, Bu. Cangkul sama sarung tangan sudah Bapak bawa. Daripada nunggu banjir datang, lebih baik kita bergerak duluan. Gotong royong begini kan bukan cuma soal bersih selokan, tapi juga kebersamaan silaturahmi antar tetangga.
0: Betul juga ya, Pak. Jadi kan makin akrab sama tetangga. Anak-anaknya juga bisa lihat secara langsung kalau menjaga lingkungan itu memang harus tanggung jawab bersama. Ya udah, Pak. Sana kita mulai. Semoga dengan adanya gotong royong ini makin banyak yang sadar kalau gotong royong itu penting.
2: 103,6 MHz Radio Wai Kanan, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Prodang Dut Wai Kanan. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, seperti biasa kami buka line telepon di 0723 476 1697. Anda bisa request lagu dangdut. Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRY Kanan. Pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Namun layak Anda hadirkan bersama kami tentunya di kesempatan siang hari ini. RRY Kanan, selamat siang.
3: Selamat siang juga, Mbak Tina.
2: Selamat siang juga.
3: Mbak Tina udah mam belum?
2: Alhamdulillah belum.
3: Belum. Loh, kok jangan telat mam ya, Mbak Tina.
2: Iya, Mang Darman ya. Betul ini, itu. Mang Darman. Betul. Oke, Mang Darman sehat.
3: Sehat, berkat doa Mbak Tina.
2: Alhamdulillah.
3: Mang Darman ini juga lagi makan ini, cuman bisa disambil makannya sama sayur bening.
2: Wah, enak itu sayur bening.
3: Iya,
2: ya,
3: betul. Apa ini lagunya, Mbak Tina?
2: Ada Pasrah Leowaldi, Arafik Milikku. Ada Hati Yang Beku, Nur Halimah.
3: Kalau saya minta milih?
2: Boleh.
3: Boleh. Ya. Saya minta Tajamnya Karang aja lah.
2: Tajamnya Karang. Ya udah, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lembasuk, Bunda Yuli Ditahmi, Mbak Gembrotnya, Mbak Asipah Tanjung Raja, Mbak Widya Ungku Bakti, Sri Tanggamus, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia di Tulang Bawang, Putri Bandungnya Eva di Kasus, Alia di Baradatu, Bunda Tamrin, buat Mbak Yati Lampung Barat, buat Abang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Munir, Tommy, Pak Abadi Beringin Jaya, Pak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRIW Kanan, selamat siang juga, Abang Dores, Bali sadar pindahnya, selamat siang. Abang Radul, putra Palembangnya, Dul Amin, Gedung Pekuon, selamat siang menjelang sore. Buat Mbak, untuk semuanya, fan-fan yang tidak kesapa, semuanya selamat siang jelang sore. Buat Mbak Tinanya, selalu diberi kesehatan selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar Mbak Tina. Kalau pulang nanti, bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak Tina ya.
2: Iya, terima kasih.
3: pamit RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
2: Iya pun, terima kasih Mang Darman ya, yang ada di seputaran stasiun Blambangan Lumpuh. Lagunya dinantikan RRI Kanan. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Assalamualaikum Mbak Tina.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar Mbak Tina?
2: Alhamdulillah baik, dengan siapa ya?
4: Dari Eva, Mbak di Kasui.
2: Eva di Kasui. Ya, oke, Eva, gimana Kasui siang hari ini, Eva?
4: Panas luar biasa ini.
2: Panasnya luar biasa. Oke.
4: Aku minta lagunya Surat Merah ya, Mbak.
2: Surat Merah, coba kita cari ya. Salam buat
4: dari Nur Halimah.
2: Salam buat siapa?
4: Rame di sini.
2: Iya, ada suaranya. Apa? Bentar, loading lama. Bentar, sabar ya. Surat Merah Nur Halimah. Oke, salam.
4: Ada ya?
2: Salamnya buat siapa?
4: Salamnya tadi udah diwakilin sama Pak Darman. Makasih ya Pak dukungannya kemarin di Perompat itu, doain aja ya. Buat Mbak Tinanya terima kasih. Spesialnya biasa yang ada di nomor sebelah orang Candipuro Mbak.
2: Iya.
4: Bang Apin. Ya Mbak Tinanya, iya. Terima kasih ya Mbak.
2: Sama-sama. Amin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva ya, yang ada di Kasui, lagunya dinantikan untuk Eva bersama keluarga lah ya, lagi rame-rame katanya tadi yang ada di Kasui. Oke, Rewa Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
5: Selamat siang. Ramli.
2: Oke, Bang Ramli sehat, Bang Ramli.
5: Alhamdulillah sehat, selesai makan.
2: Ah, selesai makan. Hampir barengan berarti ya makannya sama Mang Darman. Janjian ya.
5: Makan. Oke. Makan untuk makan.
2: Iya.
5: Untuk kerja.
2: Siap.
5: Oke. Makan ya apa?
2: Tumpuk-tumpuk. Oke. Okay.
5: Lagunya ini adalah Mangga Muda.
2: Mangga Muda. Ya. Oke, salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Bang Herman tadi ya, selamat ya. Pak Herman, ada Sikin di Solo ya. Ada Mbok Bro, ada Melisa juga, ada Bangkat kami dari Pak Kuras, ada siapa lagi Putra, Bangpas, Munir Lampung Barat, sama siang ada Sarindra Kebun Tebu, ada siapa lagi Munir Ham. Ada Bunda Yu, ada Bunda Yuri, ada Bu Junaini, ada Bu Nur juga, ada siapa lagi kira-kira. Ini kalau udah masukkan ke play,
2: iya.
5: Semuanya aja lah, yang tampak aja.
2: Iya.
5: Makanya, ya selalu ya.
2: Amin, sama-sama.
5: Oke. Dilancarkan segala urusannya.
2: Amin.
5: RRI terus mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum. Kalipun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Ramli yang di Kasui, di Kasui, di Banjit. Lalu ada Eva di Kasui, ada Mang Darman di Blambangan Lumpuh. Lagunya kita dengarkan bersama di kesempatan siang hari ini.

0: Pak, Bapak udah siap? Katanya warga mau bersihkan selokan depan rumah pagi ini.
1: Siap, Bu. Cangkul sama sarung tangan sudah Bapak bawa. Daripada nunggu banjir datang, lebih baik kita bergerak duluan. Gotong royong begini kan bukan cuma soal bersih selokan, tapi juga kebersamaan silaturahmi antar tetangga.
0: Betul juga ya, Pak. Jadi kan makin akrab sama tetangga. Anak-anaknya juga bisa lihat secara langsung kalau menjaga lingkungan itu memang harus tanggung jawab bersama. Ya udah, Pak. Sana kita mulai. Semoga dengan adanya gotong royong ini makin banyak yang sadar kalau gotong royong itu penting. Saudara pendengar, jangan tunggu masalah datang baru bergerak mulai dari depan rumah kita sendiri, karena lingkungan yang bersih lahir dari kepedulian kita bersama.

antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar.

0: kita sibuk mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.
1: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan. Berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit akibat keterbatasan air.

0: Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik. Maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan tanah.
1: Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.
2: Ketahanan pangan tidak harus dimulai dari ladang yang luas. 103,6
3: MHz RRI Waikanan, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut Waikanan di kesempatan siang hari ini. Kami hadirkan cek fakta beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tanggapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut berisikan narasi tentang mengklaim sensus dilakukan karena pajak yang akan naik sebab kas negara dihabiskan oleh program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi desa, dan sekolah rakyat. Fakta klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adi Ninggarwidaya Santi mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurut informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan liar. Baik, bijak untuk menggunakan media sosial, saudara pendengar, karena memang informasi-informasi yang ada di media sosial sebaiknya kita telusuri terlebih dahulu kebenarannya. Jangan sampai kita termakan berita yang belum tentu kebenarannya. Dan tetaplah bijak ya menggunakan media sosial. Baik, RRW Kanan, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Putri Bandung, Mbak.
3: Oke, sekarang ya, saya panggilnya Putri Waituba.
4: Okay. Iya, boleh.
3: Oke, Putri, mau dengerin lagu apa, Putri?
4: Kalau ada Ku Nanti aja, Mbak, dari Evita Mala.
3: Ku Nanti, coba kita. Cari ya salamnya.
4: Oke, okay. Siapa salamnya buat yang Mang Darman tadi ya yang udah masukkan ya. Buat Epa di Kasui, terus tak ketinggalan buat Mbak Cinta Mulia, terus buat mamang gue ini nah lagi santai-santai.
3: Ku nantinya. Ku nantinya maaf dari siapa?
4: Dari Epita Mala, Mbak.
3: Epita Mala. Ini
4: ada, Mbak.
3: Ntar ya, kita cari ulang iya. Karena
4: oke. Buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja, Mbak.
3: Ku nantinya dari Intan Ali adanya.
4: Ya udah nggak apa-apa deh, Mbak, daripada bingung-bingung.
3: Oke, nggak apa-apa ya.
4: Oke, nggak apa-apa, yang penting ku nanti. Spesialnya buat suami aku aja, Mbak.
3: Okay.
4: Yang ada di samping aku.
3: Iya.
4: Buat Mbaknya semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umurnya.
3: Amin, sama-sama.
4: Terima kasih ya, Mbak, atas waktunya.
3: Iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
3: Iya pun. Terima kasih ya. Untuk Putri Waituba, saya panggilnya Putri Waituba aja lah ya. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa, di mana?
5: Isinan Munir, Mbak Tina.
3: Apa kabar, Isinan Munir?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, yang penting sehat Isinan ya.
5: Betul.
3: Isinan mau dengerin lagu apa?
5: Kalau ada Mbak Tina, lagunya Bunga-Bunga Cinta.
3: Bunga-Bunga Cinta. Coba kita cari Bunga-Bunga Cinta. Salam buat siapa ini?
5: Ya, salam-salamnya untuk yang sudah masukkan ya. Selamat siang, sudah sehat lalu. Kemudian untuk CS saya, Bang Darman ya, yang umurnya selisih hanya 3 bulan ya. Semoga sehat lalu ya. Ya, namanya cuaca seperti ini, parlah kalau kita ya kerja di PT itu kan ada pensiunnya sedikit ya. Jadi walaupun cuacanya panas, kita masih berteduh ya di rumah gitu ya. Itu Bang Darman. Kemudian untuk apa itu Abdul Hamid yang ada di Gedung Pekuwon ya. Salam sehat selalu. Lagi ngapain siang ini Abdul Hamid? Bagaimana pisan dari jambatnya itu kalau dia makan siwok Abdul Hamid? Gadisnya nggak mau keluar lagi dari rumah. Itu bagus itu. Saja ya untuk pendengar RRI Perodangdut Perikanan yang mendengarkan dari 15 kecamatan. Semoga sehat selalu.
3: Sebentar.
5: Kemudian yang ada di Perempat Bandar Lampung ya, kamar di sana ya. Baik itu di Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, semuanya sehat selalu. Untuk Mbak Tinanya terima kasih waktunya.
3: Sebentar, Bunga-Bunga Cintanya ini Intan Ali. Sedangkan untuk Putri Bandung tadi, Putri Waituba ya, bisa telepon ulang ini Intan Ali dengan Ku Nantinya. Ternyata ini di Ku Nanti di Pintu Surga. Pasti mau ganti ini, nanti boleh diganti untuk Putri Bandung ya.
5: Mungkin. Jadi bagaimana punya Isinan itu Mbak?
3: Isinan Bunga-Bunga Cinta dari Intan Ali boleh?
5: Ada ya.
3: Iya.
5: Ya, makasih waktunya. Adik-adikkan untuk pengendara untuk Indonesia. Sekalipun, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya nantikan ini Putri Bandung ya untuk ganti lagunya, karena kalau hanya Ku Nanti ini tidak terprogram. Ini saya cari lagi nih. Ku Nanti. RRW Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
6: Assalamualaikum, Pak Tina.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Aditya yang ada di...
3: Oke, Aditya mau... Gimana pesisir barat ya?
6: Kalau cuacanya dulu panasnya minta ampun ya.
3: Sama kalau berarti di, ya.
6: Kalau di sana panas kah? Kalau di sana cuacanya panas juga ya?
3: Sama, tapi ada sedikit-sedikit mendung nih kalau sekarang.
6: Oh iya, sini tanpa mendung, tapi untung ada angin yang sepoi-sepoi.
3: Iya, mau dengerin lagu apa ini Aditya?
6: Kalau bisa ya, aku ingin dengar lagu Rindu Tapi Jauh.
3: Rindu Tapi Jauh, kita coba cari ya. Rindu Tapi Jauh. Tidak terprogram.
6: Tidak ya. Oh, ini ya, Masya Allah dari Roma Irama.
3: Masya Allah dari Roma Irama. Sama no item juga.
6: Gimana ya? Dah ini aja lah. Bimbang darinya Elvis Presley.
3: Oke, Bimbang. Nah, ini ada kalau Bimbang.
6: Masalahnya untuk semuanya tanpa terkecuali ya, ucapannya selamat siang yang sore, semoga dalam kelasnya lalu.
3: Amin.
6: Kesiannya buat seseorang yang ada di Jawa lalu belum bisa ke sana karena urusan pribadi. Itu aja Mbak Tina ya.
3: Oke.
6: Makasih, ku pamit. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya masih nantikan penelpon kita untuk Putri Bandung yang saya angkat ya. Karena lagunya mau diganti lagu apa, nanti baru kita langsung putar 3 lagu yang sudah di request. Oke, untuk Putri Bandung masih saya nantikan telepon Putri Bandung, lagunya mau diganti apa ini di siang hari ini? Karena lagunya Ku Nanti di Pintu Surga malahan. Masih mau kita lanjutkan atau seperti apa Putri Bandung? Oke, untuk Putri Bandung ya, boleh telepon kembali ke RRY Kanan di kesempatan siang hari ini. Karena lagunya ini tadi Ku Nanti di Pintu Surga. Kalau hanya Ku Nanti, ini tidak ada. Hanya ada Ku Nanti di Pintu Surga. Atau memang kita gak apa-apa putar aja ya. Tapi internalinya tadi sudah beralih ke Bunga-Bunga Cinta. Kalau begitu nanti kami masih akan tetap nantikan kebersamaannya. Atau Anda bisa telepon di belakang lagu untuk Putri Bandung ya. Gak apa-apa, nanti kita angkat kalau lagunya mau diganti. Oke, RRY Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
7: Halo, Assalamualaikum. RRY Kanan, selamat siang.
3: Selamat siang, dengan siapa ini?
7: Dengan Mbak Suryati.
3: Oke, Mbak Suryati, saya masih menantikan penelpon kita Putri Bandung ya untuk ganti lagunya. Tapi boleh kalau Mbak Suryati nanti kita kasih 4 lagu. Lagunya apa ini, Mbak Sur?
7: Lagunya tuh nggak tinggal aja lah. Yang disiapin apa aja, Mbak?
3: Yang disiapin Hati Yang Beku, Milikku Arapik, ada Kopi Dangdut. Mbak Sur ini, Suryati di mana, Mbak Sur?
7: Di Serikatan Pisang Baru.
3: Oke, Serikatan Pisang Baru.
7: Iya, aku minta dibutuhkan jalanan aja, Mbak. Dari Imam Esarifin.
3: Iya, salam buat siapa ini?
7: Salamnya buat Eva tadi. Buat Putri Sandu. Buatnya Mas Duren. Pak Darman, Pak CKJK, Pak Istinan Munir. Pak Trimo, Pak Abadi, Pak Tukul. Buat si Ganteng, terus buatnya Pak Bok Gembrot, buatnya Mama Ilham, buatnya Pak Jai Senja, buat semuanya, Mbak Tina.
3: Oke.
7: Buat Mbak Tina, semoga sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu mengudara selama-lamanya.
3: Amin, terima kasih.
7: Tapi ya Mbak Tina, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Suryati Pisang Baru. Oke, kita akan dengarkan lagu yang sudah di request ya. Untuk Putri Waituba mungkin nanti bisa kembali telepon kami di kesempatan siang hari ini untuk mengganti lagu yang di request ya. Karena Ku Nantinya itu, kalau hanya Ku Nantinya tidak terprogram, tetapi Ku Nanti di Pintu Surganya ada. Oke, nanti kita angkat penelpon untuk Putri ya. Kita dengarkan 3 lagu yang sudah di request tadi, ada Isinan Munir, ada Aditya, dan juga Mbak Suryati.

0: Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik. Maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan tanah.
1: Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan
2: bijaksana. Energi bangsa kita bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa yang kuat.

0: harus dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkang tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.
1: Air adalah sumber kehidupan yang tidak tergantikan. Namun seringkali kita lupa jika persediaan air bersih semakin terbatas dari waktu ke waktu. Menghemat air bukan berarti kita tidak menggunakannya, tapi menggunakannya dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab. Mulai dari hal terkecil.

Pendengar, tahukah kamu jutaan ton pangan terbuang percuma setiap tahunnya? Padahal ada banyak orang yang masih kesulitan mendapatkan akses pangan yang layak. Mulai sekarang, ayo bijak dalam mengambil makanan. Ambil secukupnya dan habiskan isi piringmu. Dengan tidak membuang makanan, kita sudah berkontribusi menjaga ketahanan pangan dan lingkungan.

belajar hanya dilakukan di ruang kelas. Kini, ilmu pengetahuan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui teknologi digital. Namun, kemudahan ini harus diimbangi dengan kemampuan memilih sumber informasi yang terpercaya. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat meningkatkan wawasan, keterampilan, dan daya saing.

Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersama.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan perlindungan terbaik untuk masa depan buah hati kita. Namun, tahukah Anda, benteng terkuat anak untuk melawan bahaya narkoba justru harus dibangun sejak dini. Dari dalam rumah kita sendiri, edukasi narkoba sejak dini bukan berarti menakut-nakuti mereka dengan istilah yang rumit.

atau obat-obatan di sekitar mereka. Ajarkan anak untuk berani berkata tidak pada pemberian orang asing dan bangun komunikasi yang terbuka. Ketika anak merasa didengar dan dihargai di rumah, mereka tidak akan mudah mencari pelarian atau pengakuan yang salah di luar sana.

0: Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Melalui pendidikan, anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi bagi kemajuan negeri.
1: Baik, saudara pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat berakhir Prodangdut Uai Kanan di kesempatan siang hari ini. Berakhirnya Prodangdut Uai Kanan juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Uai Kanan Siang, edisi siar kita Senin 6 Juli 2026. Saya Dewi Agustina Sari, pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lampung menyampaikan paparan bertajuk Sejarah Perjuangan Lampung yang menyoroti dua fase kritis, Perang Lampung era kolonial dan Perang Kemerdekaan melawan agresi militer Belanda. Demikian Warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 16. Dan Minak Muhari, sampai di sini perjumpaan kita, dan saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri, mohon maaf atas kalau salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja dalam kebercandaan. Dan acara selanjutnya di Prodangdut akan dipandu adik saya yang cantik, yaitu Rindi Amalia atau Mak Amelia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin dekan casu nyini dupa pun jenganan kuti api kabah. Kekalau minak muakhi dalam keadaan sehat ya. Di hari ke-6 di bulan Juli 2026 minak muakhi di Senin pertama, Senin Minggu pertama di bulan Juli ya. Mudah-mudahan minak muakhi ini bisa merealisasikan rencana-rencana yang sudah dibuat ataupun juga yang sudah disusun di bulan Juli ini ya. Minak muakhi, Amalia ngancai minak muakhi di Prodangdut ya, tuko pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk minak muakhi saya haga bergabung dan cok telepon, bisa telepon ya di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720985. Ya udah, gak usah berlama-lama deh Amalia, banyak nih yang mau ikutan. Banyak yang mau masukkan, ada telepon, ada WhatsApp, kita jawab WhatsApp dulu ya, karena udah dari tadi nih ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabi pun.
0: Iya pun, api kabar nih ku Edo.
1: Alhamdulillah,
0: berjaya
1: sehat.
0: Alhamdulillah, gercep ya. Alhamdulillah sehat, gercep nih Han Nikusa.
1: Soalnya kok aduk-aduk benih-benihnya pasti
0: aduh, ya Allah.
1: Soalnya kiwonya gercep, semakung asarnya pasti yang ketelpon, Pak. Ya
0: kan? Ulikan asarnya ganta di jampi kayu, hampir setengah Pak. Jadi pagun uat waktu lah ya di awal.
1: Makanya cicir khasnya uonya.
0: Oh, kadu ditandai yo ketine.
1: Harus.
0: Harus ya Allah. lagunya What's Istri Soleha Jama
1: Istri Soleha. Amin ya Allah, semoga.
0: Amin. Ya Allah. Istri soleha kan kepa suamine api ngebimbing yuk kan.
1: Betul. Mau jadi labung atau warisan wa?
0: Mawat sih di Dija mawat.
1: Di teluk mawat, di kedaton labung wa.
0: Oh yuta?
1: Ya.
0: Oh niku lagi di kedaton.
1: Jeno. Tadi kita ngadu di teluk, alhamdulillah. Teluk jo mau netes-netes, lah aja gue pukul kekeing, gue kantong.
0: Oh, iya, gue gau di Pahoman Moni.
1: Mati lagi, makung mati wakung bagian.
0: Dang lah yu. Kidaco. Keji gau. Dang labung, kidang mendung kaya maapi-api. Sejuk kan udaranya.
1: Oh, iya, sejuk.
0: Uli kan pepikahan ninji kan panas terik nih Han yuk kan.
1: Gopa duit kambil laki. Cuaca sejuk kan senang nih Han.
0: Iyulah. Kapan lagi menikmati momen-momen ya kan.
1: Gila sih ya.
0: Payo. Lanjut.
1: Nanti lanjutkan di daging ya Han.
0: Mawat. Daging Yungani lah. Daging iwa.
1: Adin, pokoknya mama ham.
0: Nam bisa Amalia wat di jengan saya bakhi.
1: Oh, bakhi gak di daging ini bakhi.
0: Jadi berbagi, you kan. Iyu.
1: Salam pai.
0: Iyu, payo.
1: Salamnya makai saya wat iway kanan yang selalu ganteng deh wo. Pokoknya ya ganteng terus wo. Hanya Abdullah, terus Pak Darman, Kang Mama, Aye Atu Ponita, selalu sehat. Pak Nuni, tambah apa lagi penyiar ya. Pokoknya seunyinnya penyiar di iway kanan, semoga selalu sehat, selalu dirancar rezeki ini. Lihat berkumpul sekeluarga, semoga geluk-geluk dijabah lah yo. Buat Muni, apa Ayah Senen, Ayah Nurdin, buat Muni Bang Zaini. Pokoknya pakai seunyinnya gue lah.
0: Oke, siap.
1: Sama gue Asa kan Menis. Semoga Uwo sehat ya sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Tidak Uwo sekeluarga selalu sehat Uwo. Assalamualaikum.

0: telepon di WhatsApp Nepro 4 di acara Prodangdut ya. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Togi Pul.
0: Iya Pul, napi kabar bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Abang agar nyanyi lagu nesapa Uwat istri solehah lah bang, judulnya Kadusina Uwat Muni Timang-Timang.
1: Istri
0: soleha, payu.
1: Jaga baya. Sehat. Bunda Sambala Kusimo. Ia pertuaran. Ia di pertuaran. Bentuk di pertuaran.
0: Iyo.
1: Mungkin di Pulau Kusir. Kersen Nasabata.
0: Siap sinagawo.
1: Semoga
0: itu amin, amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Senen ya. Minak muaki amalia cukupkan anta ijapai le telponnya ulih di pukul 15:28 waktu Indonesia Barat hamhaga jama-jama tedengiskon kumandang azan asar ya. Nanti setelahnya amalia kembali buka line telepon di 255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 ya. Sabaran ya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Iya, minak muahi nekanca sonya di papun jangan ikuti Amalia moloh luat ya. Minak muahi ngebuka line telepon luat, minak muahi di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720985 dan Pagun di acara Prodangdut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dia, abang paling ganteng. Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah tambah ganteng, Bu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
1: Berarti cantik, Bu.
0: Cantik itu relatif ya.
1: Oh, apa
0: itu? Yang penting jadi idaman setiap orang. Iya. Pede dikit gitu kan.
1: Iya. Oh. Ya, iyalah, Bu, kapan lagi kalau kita kalau enggak kita Bu ya kayak gitu.
0: Bercanda, Bang. Ya, Bang. Iya, ada cuma kamu sama Biduan tuh dua lagu terakhir di sesi yang pertama ini.
1: Aku mau Ikke Nurjana Khayalan Masa Lalu, Bu. Ada enggak?
0: Ikke Nurjananya enggak ada di sini.
1: Mana dia, Bu?
0: Mungkin lagi jogging.
1: Tanggal muda ya, Bu ya.
0: Lagi sore kan. Oh, ya kan. Jadi cuma kamu sama Biduan. Ikke Nurjananya enggak ada. Ada Ria Amelia kalau mau.
1: Ria Amelia, Bu.
0: Ria Amelia, Abang Sayang.
1: Ay, mentang-mentang namanya Rini Amalia namanya.
0: Adanya itu beneran. Ini beneran enggak dibuat-buat, enggak di setting. Jadi yang mana?
1: Ikke Nurjana enggak ada.
0: Enggak ada. Rana-Rani-nya
1: adanya apa, Bu?
0: Kenapa?
1: Rana-Rani adanya apa, Bu?
0: Rana-Rani enggak ada juga di sini. Lagian nih requestnya yang enggak ada di sini.
1: Ya udah.
0: Gitu.
1: Karlina bukan separuh tidak.
0: Tidak ada.
1: Astagfirullah.
0: Mungkin nanti ya, di sesi yang kedua mungkin ada, tapi nggak tahu juga, soalnya belum muncul.
1: Ya udah, ya itu nanti kalau bisa nanti di sesi kedua jam 16 waktu Indonesia Barat, puterin kalau nggak Rana-Rani yang benci, Lilis Karlina bulan separoh ya Bu ya.
0: Padahal bulannya penuh. Senengnya yang separo-separo.
1: Ya orang lah, orang separo penak lu, Bu.
0: Ya udah.
1: Perempat kan yang berani nawarkan aku, Bu.
0: Oke, nanti dilihat ya. Kalau seandainya dua-duanya nggak ada, ya udah, ya kan. Kan tergantung apa yang udah disiapin di sini, gitu.
1: Tapi apalah yang nggak ada di situ, orang dirimu aja ada lo, Bu.
0: Iya dong. Kalau seandainya saya nggak ada, berarti selama ini saya apa?
1: Ya pokoknya salamnya buat semuanya lagi dengerin aja, Bu ya.
0: Oke, siap, Bang.
1: Tunggu bulan separohnya.
0: Insya Allah ada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang katanya tetap ganteng dan masih ganteng gitu ya, tapi dua kanan. Iya, kita beralih ke WhatsApp dulu. Ada Kak Eni di Kemiling. Selamat sore Amalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Kak Eni. Lagunya Ikutan Aja buat Amalia. Semoga sehat selalu. Sehat juga untuk Kak Eni yang ada di Kemiling ya. Akhirnya Amalia bisa tahu nih Kak Eni yang mana. Iya. Huhui. Yaudah, minat muakin. Sabaran ya. Nanti Amalia bakal buka kembali line teleponnya setelah wakca jam 16. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: suara budaya Lampung. Wahca jam 16.
1: Mina Muangi, pemerintah Kabupaten Pringsewu menegaskan komitmennya untuk mewujudkan daerah yang ramah bagi lanjut usia atau lansia. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 di halaman kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pringsewu, Ketua Tim Penggerak PKK, dan jajaran

Sama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menjamin destinasi wisata pantai di kawasan Anyer dan Cinangka aman untuk dikunjungi pada masa libur sekolah meskipun Gunung Anak Krakatau berstatus siaga atau level 3. Wakil Bupati Serang meluruskan bahwa video yang beredar di media sosial memperlihatkan seolah-olah Gunung Anak Krakatau dalam kondisi erupsi besar adalah hoax atau hasil suntingan yang tidak benar. Jaminan keamanan dari Pemkab Serang tersebut didukung penuh oleh pemantauan dari PVMBG. Petugas pos pengamatan Gunung Anak Krakatau menjelaskan bahwa meskipun tremor masih terekam, potensi bahaya sangat jauh dari kawasan wisata. Pihak PVMBG memastikan akan terus memantau dan memperbarui laporan aktivitas Gunung Anak Krakatau setiap 6 jam. Pelaku pariwisata dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara mandiri melalui aplikasi Mahma Indonesia atau situs web resmi PVMBG. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator

0: Selamat sore untuk Bina Muahi yang baru saja mendengarkan siaran Perempat RRI Bandar Lampung di 88,5 MHz ataupun juga di RRI Digital yang bisa Bina Muahi unduh melalui App Store ataupun juga Play Store ya. Di sore hari ini Amalia menemani Bina Muahi masih di acara Prodangdut ya hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Bina Muahi yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan dan juga pengen kirim-kirim salam, boleh telepon langsung di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp-nya Prompat di 0811720988. Sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, kok kecil sekali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Gak tahu orang mana.
0: Kecil orang banget hilang. Soalnya tadi suaranya
1: Orang hilang.
0: Kenapa?
1: Orang hilang.
0: Orang hilang. Oh hilang. Kirain orang aring. Aku ya Allah.
1: Mbah aku.
0: Udah dilaporin polisi belum kalau orang hilang?
1: Banyak jomblo.
0: Gak, apa kabar nih Kang Apin?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, yayangnya gimana? Sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Masih ini ya.
1: Anaknya mau sekolah SMP.
0: Kenapa?
1: Anaknya sekolah SMP.
0: Oh gitu. SMP-nya di mana?
1: Di mana dikasih apa ya?
0: Oh, di kasui, jauh
1: bukan
0: juga
1: di kasur.
0: Kasui. Iya, kasui, kan tadi ngomongnya kasui.
1: Kasui
0: loh. Oh, Kang Apin iya, marah-marah loh. Ya Allah. Ya Allah, aku dimarahin. Kang Apin mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Jangan Cintai Aku, ada Pelangi Tujuh Warna, sama Jaksum Jakarta Sumatera.
1: Nah, pokoknya puter aja lah.
0: Puter aja lah. Iya.
1: Kalau boleh Mbak Apin minta request. Mbak,
0: apa tuh?
1: Ya ada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah. Tadi itu kalau nggak salah Imam Syarifinnya udah ya. Nggak apa-apa ya. Lain waktu ya.
1: Lain kali aja.
0: Iya. Oke.
1: Okay.
0: Oke. Okay. Kang Apin mah baik.
1: Iya lanjut ya.
0: Iya lanjut.
1: Mbak Amelia Jayadi.
0: Iya.
1: Satgas Mandena Rohani Panjung berbanyak rezeki. Sekarang duduk di kursi. Mudah-mudahan tahun depan apa tahun depan kapan dapat menaikkan ibadah haji.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Sama Mami sama Papi.
0: Sampai
1: selalu ya.
0: Iya.
1: Bapak Ferry Dodo juga saya selalu ya. Sama Mbak Nona Karisma, Bang Reja. Dan dulu mengasuhi Mbak Juwita pun tulang ya.
0: Julita udah?
1: Oh udah.
0: Udah dong.
1: Belum. Kalau belum mau tak susul ke sana.
0: Oh iya boleh.
1: Tempur.
0: Iya. Oke.
1: Mbak Julita kan, Mbak Nomi, Mbak Jahra sama itu ya, sama Mbak Medi Rawang ya, sama keluarga besar Pro 1, Pro 2, SP sana sama Pompas ya selalu ya.
0: Iya.
1: Aku dukung pokoknya di gelaran Piala Dunia.
0: Oke, sip. Tadi nonton, iya. Tadi ini enggak Inggris, malam. Oh...
1: No, saya diomelin sama Ayang Met.
0: Aduh, nggak tidur katanya.
1: Bang Ferry juga tadi suaranya perang apa?
0: Apa tuh?
1: Parau.
0: Parau. Iya.
1: Jangan biasa.
0: Aku
1: dukung pokoknya siapapun yang menang.
0: Siapapun yang menang ya, oke. Tapi nah, ada jagoannya nggak?
1: Ada jagoannya Mbak Amelia Jayadi.
0: Aku nggak ikut main bola.
1: Itu tak skor.
0: Aku nontonin aja. Aku nggak ikut main bolanya.
1: Walaupun Indonesia bagian Asia itu kalah nggak apa-apa.
0: Iya, nggak ada yang masuk nih.
1: Iya, ada masuk.
0: Mudah-mudahan 2030 lah ya. Amin.
1: Iya, Mbak Mila masuk. Masuk RRI. Masuk ke ruangan dinas.
0: Iya benar.
1: Bilas penyiaran maksudnya.
0: Oh ya. Ya udah.
1: Buat keluarga besar di Kasu ya. Teman kasur ya, teman kasur.
0: Iya, kasur, Kang.
1: Ya. Bukan kayu juga kasur.
0: Kok kayu?
1: Gak selalu ya. Sama ayu satu lagi mudah-mudahan. Jadi apa juga ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Bang Ramli, Bang JK, sama Bang Amri ya. Ya, Bang Ramli. Bapak Suryati, pokoknya semua yang di kanan ya. Sama Bang Jomblo ya, mudah-mudahan tidak jomblo lagi. Sama keluarga besar selalu, saya selalu Bang Jomblo ya. Bang Senen udah masuk ya?
0: Udah.
1: Oh Bang Senen, saya selalu Bang Senen, Mama Dila, sama Mbak, apa tuh, Ham-Ham ya? Ham-Ham, Mbak Eni, sama Mbak Darmi, Sakura, selamat lebih. Sama Kang Nurdin ya?
0: Iya.
1: Sama di sana tuh yang jauh?
0: Di mana?
1: Yang Sulawesi itu siapa Mbak?
0: Sulawesi ini Pak Bang Tajudin.
1: Sama itu Mbak Ayu ya. Mbak Ayu juga sering
0: online. Iya ya. Betul.
1: Itu Kak Ayu. Ada juga NTB itu teman-teman saya itu.
0: Iya.
1: Yang dari Buton Tengah gitu.
0: Oh iya.
1: Yang di Torres Nur Ajija itu.
0: Belum sama pernah sama sih. Kalau sama Amalia belum pernah.
1: Nah, belum yang iya. Mbak Ayu tadi pagi.
0: Oh iya.
1: Ya,
0: on air. Oke.
1: Iya, Bang Gurin ya.
0: Iya.
1: Mudah sama guri-gurinya Oi sama Bang Panji selalu ya. Sama Wah Putri sama Udo kita tinggal ya. Sudah lama enggak masuk nih. Sama Nabila di Panjang ya sama emak sama bapak ya. Sama
0: iya.
1: Abah. Sama siapa tuh? Bang Duyung, Pak Amin, sama Pak Akidi, Akidi ya. Sama Bunda Sega Bayam, Bunda Sepedamayan, Bang Gali, sama itu ya, Mbak Ayah. Sama Mbak Irma Gunter, sama Mbak Bang Armanta, sama yang Gunung Batu itu siapa? Bang siapa Mbak?
0: Bang Irin.
1: Itu, Kang Irin, saya terlalu ya. Sama Bang Sultan Sebuai, Datu Rapal yang pilihan, sama Bang siapa itu? Yang di Ukur Selatan Bang Pendi ya saya selalu ya Bang Abah Sapri, Bang Awi seunyin-unyin lah. Oh Neng Sarinatar sama Mbak Lidia Pasawaran seunyin-unyin gawa lah.
0: Oke
1: okay. Oh itu Pak apa itu Bang Serta Sebang udah pokoknya KB Noai lah
0: seunyin-unyin gawa ya.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRIW Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRIW Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRIW Kanan, kanal inspirasi.
0: Anda masih bersama kami di Wai Kanan siang ini.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
1: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Yen, lagi ngapain sih? Kayaknya sibuk bener. Yen ini udah kotor semua tangan sama kakinya.
1: Ini loh, lagi nanam cabe, kangkung, oyong, singkong. Banyak bener lah pokoknya, supaya nggak beli terus loh.
2: Ketahanan pangan adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi menjadi pondasi utama dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya tanaman pangan, sayuran, dan ternak skala rumah tangga, masyarakat dapat berperan aktif mendukung ketahanan pangan dari lingkungan terdekat. Dan langkah sederhana ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar, tetapi juga membantu

satu wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo hingga saat ini telah menembus angka 500 kasus. Sebelumnya pada 29 Juni, pemerintah Republik Demokratik Kongo telah melarang kerumunan massa di ibu kota negara, Kinshasa, serta di sejumlah provinsi yakni Tosopo, Haut-Uele, dan Ba-Uele guna mencegah penyebaran virus Ebola. Menteri Dalam Negeri Kongo, Chekeman Sabandi, menyebut pembatasan tersebut diberlakukan karena meningkatnya risiko kesehatan yang terkait dengan penyebaran virus Ebola di beberapa wilayah negara tersebut. Kita ke berita olahraga. Penjaga gawang Jordan Pickford memecahkan rekor sebagai pemain tim nasional Inggris dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia. Pickford yang kini telah menjalani total 3 Piala Dunia semenjak debut di Piala Dunia 2018 memang masih menjadi kepercayaan di bawah Mister Gawang. Meski Inggris telah beralih masa kepelatihan dari Gareth Southgate ke Thomas Tuchel, penampilan dari mantan pemain Sunderland tersebut berpeluang melampaui penampilan kiper legendaris Inggris Peter Shilton apabila Pickford nantinya bermain di pertandingan perempat final.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 17 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
2: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
1: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
2: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
2: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
0: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas

0: sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami hadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026 hingga 2031, menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Nezar Patria menegaskan pentingnya penguatan talenta digital Indonesia. Terlebih hal ini diungkapkan di tengah persaingan teknologi global yang semakin ketat. Kementerian Kebudayaan Kemenbud mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis setelah resmi menerima pengelolaan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO KNIU. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengatakan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dan meningkatkan peran Indonesia di berbagai forum UNESCO. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir secara resmi membuka Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Peresmian berlangsung di Basket Hall Gelora Bung Karno, Senayan, Minggu 5 Juli. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, Riau. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Selengkapnya bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang juru bicara KPK Budi Pastio membenarkan bahwa tim penyidik KPK tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Dan Budi mengatakan memang penggeledahan masih berkaitan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang kemarin penyidik melakukan operasi tangkap tangan. Dan Budi mengatakan memang penyidik masih berada di lapangan untuk melakukan penggeledahan, namun Budi belum mengungkap lokasi detailnya di mana penggeledahan itu berlangsung. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Pastio.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuantan Singingi atau Kuansing, Riau, hari ini penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi dan saat ini penggeledahan masih berlangsung.
1: Dan sebelumnya memang Bupati Kuantan Singingi periode 2025-2030 Soehardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Dan KPK sendiri telah menetapkan Soehardiman sebagai tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Soekarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Kusultan Ardiles. Dan ketiga tersangka tersebut memang telah ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan program beasiswa LPDP bagi keluarga kurang mampu sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027. Bersama reporter Noviana Gebi. Noviana.
3: Iya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meluncurkan program beasiswa daerah dengan skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP mulai tahun 2027. Program tersebut ditujukan bagi 50 hingga 75 pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri sebagai bagian dari penguatan investasi di bidang pendidikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua prioritas utama. Karena itu, alokasi anggaran untuk kedua bidang tersebut dipastikan tidak akan dikurangi, bahkan akan diperkuat untuk memperluas akses layanan bagi masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
4: Mungkin dulu tidak pernah bermimpi kita sekolah di luar negeri, kami akan punya LPDP. Dan sekarang sudah melakukan persetujuan pembelajarnya, kami bekerjasama dengan LPDP Pusat, Jakarta akan mengolah kurang lebih 50 sampai dengan 75 anak yang tidak mampu diizinkan untuk sekolah di luar negeri. Tentunya ini muncul karena sesuatu yang inherent dalam diri saya, memandang tentang persoalan lapangan di Jakarta.
3: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, selain menyiapkan program beasiswa baru, Pemprov DKI juga melanjutkan berbagai program bantuan pendidikan yang telah berjalan. Di antaranya, melalui Kartu Jakarta Pintar KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU, serta program penebusan ijazah bagi siswa yang belum dapat mengambil ijazah karena tunggakan biaya pendidikan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Peristiwa.
6: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
7: Nusantara.
0: Memasuki tahun ajaran baru 2026, ribuan anak di Gunung Kidul, Yogyakarta tercatat masih tidak bersekolah. Bersama reporter Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
3: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus mengintensifkan langkah penanganan terhadap anak tidak sekolah atau ATS yang hingga kini masih mencapai ribuan orang. Berdasarkan hasil pemutakhiran data, tercatat sebanyak 3.476 anak usia sekolah belum mengenyam atau melanjutkan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, Nunuk Setiawati, mengatakan jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 5.000 anak. Meski demikian, persoalan ATS masih menjadi perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan. Menurut Nunuk, kategori anak tidak sekolah mencakup anak berusia 6 hingga 18 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan, berhenti sebelum menyelesaikan jenjang sekolah, maupun tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya. Menurutnya ada sejumlah faktor, karena memang salah satunya karena memang anak itu keluar dari sekolah dan tidak melanjutkan pernikahan dini, dampak pergaulan dan lingkungan hingga permasalahan ekonomi. Ia menjelaskan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat telah menyusun berbagai strategi agar anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat kembali bersekolah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal sesuai kondisi masing-masing. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperkuat koordinasi lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Upaya tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk memastikan data ATS benar-benar akurat sebelum dilakukan intervensi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil misalnya berperan melakukan sinkronisasi data kependudukan termasuk menyelesaikan persoalan nomor induk kependudukan atau NIK yang terindikasi ganda. Selain pembenahan data, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga menggandeng dinas sosial untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses bantuan sosial hingga kendala ekonomi tidak lagi menjadi alasan untuk menghentikan pendidikan. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gunung Kidul. Ulfa Nurul Azizah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian termasuk bibit pangan dan hortikultura ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga swasembada pangan di tengah musim kemarau. Bersama reporter Iin Nurfahraini. Iin.
8: Iya, Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan sektor pertanian senilai 323,9 miliar berupa alat dan mesin pertanian termasuk bibit pangan dan hortikultura ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga swasembada pangan memasuki musim kemarau. Bantuan yang diberikan diantaranya untuk bidang hortikultura cabai 115 hektar dengan nilai 1,2 miliar, kawasan bibit durian 200 hektar dengan nilai 1,7 miliar, tanaman pangan benih ada 142,920 hektar dengan nilai 52,5 miliar, benih jagung seluas 126.415 hektar senilai 104 miliar. Adapun untuk alat mesin dan pertanian ada combine harvester 50 unit senilai 21,5 miliar. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan bantuan yang diberikan oleh kementerian dalam rangka mempertahankan kondisi swasembada pangan. Disebutkan gubernur, pada paket bantuan tersebut terdapat bibit yang dibagi untuk 124.000 hektar, termasuk juga untuk jagung hortikultura yang memang memiliki kualitas baik untuk kelas ekspor. Kegiatan ini menurut Andi Sudirman semua saling bersinergi untuk mencapai swasembada pangan, makanya pihaknya melakukan jemput bola termasuk dalam menghadapi musim kemarau.
9: Dan ini ada 124.000 benih hektar ya yang bisa dibagi, ada juga jagung 126.000, luar biasa, dan ada banyak sekali bantuan bibit yang memang kelas-kelas untuk ekspor. Memang pencanangannya adalah Sulawesi Selatan bagaimana menjadi jangkar untuk dilanggar oleh tambangan. Dan kita harap dengan Sulawesi Selatan, tentu wilayah timur, kemudian wilayah juga Kalimantan bisa ikut sama-sama kita untuk mensinergikan suasembada.
8: Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Taufik Ratule menjelaskan, Kementerian Pertanian memiliki beberapa program, salah satunya swasembada pangan. Terkait dengan bantuan ini merupakan salah satu langkah bentuk mitigasi dalam menghadapi kondisi kemarau. Khusus Sulsel, Muhammad Taufik menjelaskan semua dalam kondisi aman, termasuk juga untuk hortikultura dalam hal ini cabai. Sebenarnya surplus namun ada gangguan pada distribusi sehingga kadang harganya naik. Dari Makassar, I. Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesadaran masyarakat hingga penguatan edukasi literasi media dinilai penting sebagai upaya menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari peredaran informasi hoax. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Sidik.
7: Saat ini kondisi fakta objektif kerap kali dapat dikaburkan oleh emosi dan keyakinan pribadi pengguna media sosial sehingga membentuk opini publik terhadap suatu isu. Akademisi Universitas Tadulako sekaligus pemerhati media Dr. Ahmad Herman menegaskan, tanggung jawab menyaring informasi kini tidak lagi hanya berada di tangan media massa atau pemerintah. Masyarakat diminta menjadi penyaring utama atau gatekeeper bagi diri sendiri dalam menerima dan menyebarluaskan informasi di media sosial. Ia menyoroti fenomena digital saat ini, di mana banyak pengguna media sosial mengabaikan kebenaran data hanya demi mengejar jumlah like, subscribe maupun popularitas konten. Menurutnya, kebiasaan menyebarkan informasi tanpa konfirmasi merupakan pemicu utama meluasnya informasi hoax. Ia juga secara rutin memberikan edukasi mengenai literasi digital ini kepada para mahasiswa di lingkungan kampus. Mahasiswa ditekankan untuk selalu mengedepankan kebenaran data, bukan mencari sensasi dalam mengunggah informasi ke publik.
10: Persoalan penyaringan atau saya sebut biasa adalah penapis informasi atau gatekeeper itu sebetulnya tidak mesti berada pada wilayah media atau pemerintah. Nah, pada diri sendiri pun sebetulnya harus bisa menyaring. Bukan kemudian kita menjadi arena itu penyampai informasi yang sifatnya tidak benar. Nah, sehingga peran-peran kita sebetulnya, saya terutama di akademisi, selalu menyampaikan kepada mahasiswa dalam setiap kesempatan bahwa untuk bisa memberikan informasi itu harus benar. Jangan kemudian mencari sensasinya. Jangan kemudian mencari yang penting banyak yang like.
7: Sementara itu, Kepala SMA Negeri Al-Azhar Mandiri Palu Arafat Arsyad menyebut, pihaknya terus memperkuat literasi media bagi para siswa sebagai bagian dalam pendidikan etika di ruang digital. Selain edukasi mengenai bijak bermedia sosial, pihaknya juga membatasi hampir seluruh aktivitas pembelajaran yang menggunakan gawai di lingkungan sekolah. Pembatasan penggunaan gawai di sekolah dilakukan untuk mengurangi aktivitas digital yang tidak berkaitan langsung dengan proses pembelajaran.
11: Kalau di sekolah sendiri, jujur kita sudah meng-cut hampir 98% kegiatan pembelajaran yang menggunakan handphone. Jadi tentu akan sangat berkurang kegiatan-kegiatan yang tidak dibutuhkan dalam pembelajaran. Kenapa kami katakan bahwa orang tua juga terlibat aktif? Karena memang setelah dari sekolah kan mereka pulang ke rumah. Nah, sedangkan dalam waktu 24 jam mereka waktunya cuma 8-9 jam di sekolah. Sisanya mereka di mana? Di rumah. Di rumah, iya, kalau akses kepada gadget dan media yang digunakan anak ini dibatasi orang tua. Kalau tidak, berarti sebebas-bebasnya.
7: Melalui praktik edukasi literasi digital hingga pembatasan penggunaan gawai, diharapkan mampu menciptakan etika bermedia sosial yang bijak serta terhindar dari penyebaran informasi hoax. Prinsip berpikir sebelum membagikan juga dinilai penting, agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab guna menciptakan ruang digital yang bersih dari berita bohong. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cuaca ekstrim melanda perairan Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melakukan perjalanan antar pulau. Selengkapnya bersama reporter Marzuki Mangiro. Marzuki.
12: Ya, baik, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas, terutama berkaitan dengan perjalanan laut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut, Leda Dahlan, mengatakan para pengguna transportasi laut, baik speedboat maupun perahu motor, agar mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi cuaca aman sebelum memutuskan berlayar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memaksimalkan risiko kecelakaan akibat cuaca buruk.
13: sampaikan kepada para pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
12: Pemerintah daerah juga melalui Dinas Perhubungan sudah menempatkan sejumlah petugas di lokasi, terutama Pelabuhan Melengwane, Pelabuhan Lirung, dan Pelabuhan Mengaran yang terdampak langsung cuaca ekstrim angin barat saat ini. Petugas yang berjaga di lokasi memastikan kondisi speedboat dan perlengkapan keselamatan tersedia, serta menghentikan aktivitas berlayar bila kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk berlayar. Dari Melengwane, Kepulauan Talaut, Pro 3 RRI Marsuki Mengero terus mudara untuk Indonesia.
0: Posyandu Integrasi Layanan Primer kini memperluas cakupan layanan kesehatan bagi seluruh kelompok usia. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
14: Baik pendengar, Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP kini menghadirkan layanan kesehatan yang menjangkau seluruh kelompok usia. Transformasi tersebut menjadi langkah pemerintah mendekatkan pelayanan kesehatan hingga tingkat lingkungan. Dosen Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Husada Indonesia, Nelda Rosita Hasibuan mengatakan Posyandu ILP tidak lagi hanya melayani ibu dan balita. Menurutnya sasaran pelayanan ini mencangkup bayi baru lahir hingga lanjut usia.
15: Posyandu Integrasi Layanan Primer merupakan posyandu yang bertransformasi yang dulu konvensional, yang sasarannya hanya ibu hamil dan juga ibu menyusui serta balita. Saat ini bertransformasi menjadi sasarannya itu lebih lengkap, lebih komprehensif. Layanan kesehatannya itu tidak hanya dari ibu hamil dan balita saja, tapi juga bayi 0 hari sampai dengan lansia.
14: Ia menambahkan setiap kelompok usia memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan melalui sistem yang terintegrasi. Pelayanan tersebut melibatkan kader posyandu bersama tenaga kesehatan dari puskesmas setiap pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, perubahan tersebut memperkuat upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Posyandu juga menjadi sarana pendekatan pelayanan kesehatan hingga menjangkau seluruh warga. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
16: Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon mengembangkan ekowisata mangrove berbasis konservasi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Bersama reporter Vivi Islamiyati. Vivi.
2: Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon mengembangkan potensi wisata bahari melalui konsep ekowisata berbasis konservasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan konsep tersebut telah diterapkan di sejumlah kawasan mangrove, diantaranya Mundu, Kapetakan, dan Losari.
3: Saat ini pengembangan wisata bahari kita di Cirebon ini diarahkan penuh pada konsep ekowisata berbasis konservasi, Mbak. Ini karena konsepnya telah berjalan di beberapa titik, diantaranya tadi yang disebutkan Mundu, Kapetakan, dan Losari. Yang termasuk juga kebang ada upaya ini agar pertama lingkungan, Mbak, dengan tidak merusak kawasan pelestarian, melainkan memanfaatkannya secara bijak sebagai ruang edukasi, kemudian juga berharap masyarakat lokal bisa dilibatkan sebagai pengelola langsung, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari kunjungan wisatawan atau kemudian hasilnya diputar kembali untuk biaya perawatan dan pelestarian di kawasan tersebut.
2: Teguh menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon juga melibatkan generasi muda melalui program edukasi dan kolaborasi bersama pelajar, mahasiswa, serta komunitas kepemudaan untuk menjaga ekosistem pesisir. Pemerintah berharap pengembangan ekowisata berbasis konservasi tidak hanya menjaga kelestarian kawasan pesisir, tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadi sarana edukasi lingkungan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Imigrasi Kota Medan bersama Polda Sumatera Utara mengungkap jaringan love scamming internasional yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Bersama reporter Andreas Purba. Andreas.
4: Baik, pendengar, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar dugaan jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, dalam konferensi pers yang digelar di Medan siang tadi mengungkapkan, petugas mengamankan 7 warga negara asing yang terdiri atas 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam pada operasi gabungan yang dilakukan pada tanggal 23 hingga 24 Juni 2026. Selain itu, pendengar, 31 warga negara Indonesia yang diduga ikut terlibat juga turut diamankan. Perlindungan mengatakan pengungkapan ini menjadi bukti pengawasan keimigrasian serta sinergi dengan kepolisian berjalan dengan efektif dalam menindak kejahatan lintas negara.
5: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring sedang berlangsung di sebuah rumah toko atau ruko di kawasan CBD Kolonia Medan. Dari lokasi ini diamankan 29 WNI sebagai pekerja, 2 WNI sebagai penanggung jawab, dan 1 warga negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Sindikat ini diduga memanipulasi identitas di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter untuk mendekati dan mengelabui korban yang berada di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial.
4: Sementara itu, pendengar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Urai Afian, menjelaskan
6: Para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di media sosial untuk mendekati korban yang mayoritas merupakan warga negara Jepang. Selain mengamankan puluhan barang bukti elektronik, pihak imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam untuk mendeportasi 7 warga negara asing tersebut setelah proses hukum selesai, serta mengusulkan penangkalan selama 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama reporter Diki Munadi. Diki.
1: Baik, benar Provinsi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat ini pemerintah Provinsi Kalsel sedang bersiap untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan sudah memasuki fasenya. Dan pada hari ini tadi, pemerintah provinsi bersama unsur terkait menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan juga menggelar simulasi langsung penanganan karhutla di kawasan kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Apel ini menandai menjadi langkah awal memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur terkait menghadapi musim kemarau yang diperkirakan langsung lebih panjang tahun ini. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan seluruh personil dan sarana prasarana penanggulangan karhutla harus dipersiapkan sejak dini agar mampu merespons setiap potensi kebakaran secara cepat dan tepat. Gubernur juga menginstruksikan agar setiap kejadian kebakaran ditangani secepat mungkin sejak munculnya titik api sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Sementara itu, di Kalimantan Selatan secara umum saat ini meski masih aman terhadap karhutla, namun Kalsel segera menetapkan status siaga darurat karhutla mengingat kondisi kemarau di Kalsel yang terus mengering. Berikut petikan wawancara bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin.
0: Diki, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Ya baik, penyelamat Pro 3 RRI berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persipawangi juga panjang ekonomi terpantau ada 1.770 titik api yang tersebar sebagai wilayah Kalimantan Selatan dan Kalsel. Kemarau terus berlangsung dan kekeringan juga terus mengalami kekeringan di Kalimantan Selatan. Demikian dari Banjarmasin di Kemenagri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Sintang mengimbau masyarakat mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada awal Juli. Bersama reporter Dian Beni Yuda. Dian Beni.
2: Ya, memang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sintang ini mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dalam sepekan ke depan. Ini potensi diperkirakan ini meningkat terutama di awal-awal bulan Juli 2026 ini. Perakirawan BMKG Sintang, ini Muhammad Fauzul Akbar, ini mengatakan potensi karhutla di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau ini berada pada kategori aman hingga sangat mudah terbakar. Dan kondisi ini dipengaruhi oleh cuaca yang cenderung lebih kering sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila ada aktivitas pembakaran di lahan terbuka. Berikut wawancara kami dengan perakirawan BMKG Sintang, Muhammad Fauzul Akbar.
3: Potensi kemungkinan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam satu pekan ke depan berada pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar.
2: Dan memang BMKG juga menghimbau agar masyarakat ini tetap menjaga lingkungan agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dan mengingat sekarang juga mulai memasuki musim masyarakat dalam membakar ladang, sehingga perlu adanya dikontrol dengan baik bagaimana sistem pembukaan lahan dengan cara dibakar ini. Dan menurut BMKG, upaya pencegahan sejak dini ini sangat penting untuk menghindari terjadinya karhutla yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Ben Yuda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang bergerak cepat mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana di wilayahnya. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Gladi Posko. Bersama reporter William Nathan. William.
4: Baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang bergerak cepat mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Malang. Upaya tersebut diwujudkan untuk memastikan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan atau stakeholder siap menghadapi situasi darurat. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan pengetahuan kolektif mengenai manajemen kebencanaan. Menurutnya, pemahaman yang matang akan sangat berdampak pada pengurangan risiko bencana di lapangan. Masyarakat, kata Purwoto, dan stakeholder harus ditingkatkan pengetahuannya, pemahaman, dan kapasitas tentang bencana, mulai dari cara menghadapi, menanggulangi, mengurangi risiko, hingga bagaimana melakukan manajemen penanganan bencana. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Purwoto.
5: Stakeholder paham teknik hingga kemahiran provinsi dan yang ini terjadi. Dengan itu, semua masyarakat harus ditingkatkan pengetahuannya, pemahaman, dan kapasitasnya tentang cara menghadapi bencana, tentang cara menanggulangi bencana, tentang cara mengurangi risiko bencana, dan bagaimana kita melakukan penyelesaian.
4: Purwoto melanjutkan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyediakan sarana, prasarana, serta peralatan yang cukup dan sesuai dengan potensi ancaman bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Malang. Langkah ini disinergikan dengan penyusunan dokumen kontingensi serta serangkaian latihan simulasi lanjutan. Melalui simulasi terintegrasi tersebut, diharapkan seluruh unsur terkait dapat memahami secara mendalam mengenai peran, tugas, dan fungsi masing-masing saat terjadi bencana. Langkah taktis ini diambil agar koordinasi dan penanganan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Di sisi lain, BPBD Kabupaten Malang juga memastikan bahwa kondisi kesiapan peralatan serta logistik kebencanaan saat ini dalam kondisi yang sangat memadai. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPBD memiliki akses penuh untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dalam situasi darurat demi mempercepat penanganan bencana. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Manggala Agni dan personil gabungan memfokuskan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Sumber Hidup, Pedemaran Timur, Oki, Sumatera Selatan. Bersama reporter Nova Ariana. Nova.
6: Ya, Tim Manggala Agni bersama personil gabungan memfokuskan penuntasan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karula di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedemaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ili, Oki, Sumatera Selatan, yang memasuki hari keempat pada minggu kemarin. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Selatan, Kris Ferdian Kristianto, mengatakan kebakaran di lahan gambut seluas sekitar 6 hektar itu belum sepenuhnya dapat dipadamkan sehingga seluruh personil Manggala Agni masih disiagakan di lokasi. Personil Manggala Agni ini masih full team terdiri dari 3 regu agar pemadaman cepat tuntas pada hari ini. Upaya pemadaman dilakukan secara terpadu melalui jalur darat dengan melibatkan tim gabungan serta didukung pemadaman dari udara menggunakan helikopter pengebom air. Langkah ini untuk mempercepat pendinginan pada titik-titik api yang masih aktif sekaligus mencegah kebakaran meluas. Hingga Sabtu kemarin, kondisi asap di lokasi mulai menipis dibandingkan pada saat awal kebakaran 3 hari lalu. Tim di lapangan kini memusatkan upaya pada pemadaman sisa titik api dan pembasahan menyeluruh di lahan gambut agar api tidak kembali muncul.
7: Ini usaha kesiapan kita sudah ready saja ya. Tapi untuk kondisi di lapangan sendiri, secara umum di Sumatera kan sedang naik nih posisinya sekarang. Kami sudah pemadaman di Aceh, kemudian di Riau, kemarin sempat di Jambi dan sempat juga gitu. Tapi memang kondisi sebagian besar di wilayah selatan Katulistiwa kan masih banyak hujan. Tapi yang di wilayah Katulistiwa yang banyak sudah mulai kering. Kalau secara umum kesiapan kita sudah siap dan
6: sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, Sudirman, mengatakan 2 helikopter pengebom air telah dikerahkan sejak hari pertama dan kedua hingga hari kemarin untuk mendukung operasi pemadaman. Dari total sekitar 6 hektar lahan gambut yang terbakar, sekitar 4 hektar telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, kondisi di lokasi masih berasap sehingga memang proses pendinginan dan pemantauan terus dilakukan berbagai pihak. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Bandar Lampung memastikan akan menertibkan parkir liar yang masih marak di sejumlah ruas jalan protokol. Bersama reporter Dwi Pranyoto. Dwi Pranyoto.
8: Ya baik, benar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan penertiban parkir liar dilakukan secara bertahap agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar tanpa mengganggu pengguna jalan maupun pejalan kaki. Ia menegaskan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Pihaknya bersama Satlantas Polresta Bandar Lampung akan menata parkir liar di jalan protokol agar tidak mengganggu arus kendaraan maupun pejalan kaki. Menurutnya, Dinas Perhubungan tidak akan melakukan tindakan secara tergesa-gesa. Pendekatan persuasif tetap dikedepankan sembari melakukan penataan terhadap titik-titik parkir yang selama ini menggunakan badan jalan. Ia menegaskan pada dasarnya pengelolaan parkir di sejumlah tempat usaha seperti hotel, kafe maupun pusat kegiatan lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola melalui mekanisme pajak parkir. Namun ketika kendaraan yang diparkir meluas hingga memanfaatkan badan jalan, maka kondisi tersebut menjadi kewenangan Dishub bersama kepolisian untuk ditertibkan.
9: Itu akan ditertibkan dengan maksud agar tidak mengganggu pengguna kendaraan atau pejalan kaki. Jadi kita melakukan kita sikapi mudah-mudahan kami bersama Polresta dan dari Wali bisa menertibkan dengan masalah parkir parkir yang ada di badan jalan. Dan pada sebelumnya memang pengelolaan parkir di beberapa tempat usaha tapi itu memang dikelola oleh masing-masing yang pihak usaha dengan judulnya pajak parkir.
8: Akan diprioritaskan pada lokasi yang selama ini dinilai paling mengganggu kelancaran arus lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Pihaknya berharap langkah tersebut dapat menciptakan ketertiban, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta membuat arus lalu lintas di Kota Bandar Lampung menjadi lebih nyaman. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia.

buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia itu keren. Jangan sampai rusak gara-gara kita.

itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Bina muarin dekan jasa nyindir papun jangan kuti pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya Bina muari kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: Kuat pun boleh canam.
1: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi Butetah. Tradisi Butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh.

0: karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui betetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
1: Jawa-jawa dong.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut

0: Kudu dikit-dikit tuh ya. Ini cak sendiri-sendiri manggil wong cantik nih.
1: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa uji kau bagus?
0: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
0: Iya, ya siap.
2: FM Suara Budaya Lampung.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saya wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suhini jadi cerminan masyarakat.

Lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi

0: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin.

Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya,

menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar

dan mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak

yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina, Diego Maradona, disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City.

0: sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: John, gimana Pak De?
2: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini

Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

0: Tunggu, kenyit diengok luwat, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal hilang padahal bar full. Surat nyasar, padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

Iya, minat mau ngindai kanca senyini di Papua Njenganan Kuti. Terima kasih. Tetap setia nang Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz. Sayang nih tugasnya Amalia kadu tuntas. See you di Sekejung Debi Hani Sinji. Dan artine Amalia harus pamit undur diri anjak peningisan minat muaki kampu tunggal luat di lain kesempatan ya. Karena huat Bang Leon saya ngancai minat muaki anjak pukul 12 togo pukul 20 pak waktu Indonesia Barat. Amalia pamit. Amalia kilumahapki wata koncep cawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka.

0: Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
2: And will now expand by another 1,000.
0: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
3: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
0: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Uma menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan

0: kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
2: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
2: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
3: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
4: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
3: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
3: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
5: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
3: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
6: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk dari daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
7: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
1: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
9: Presiden Direktur PT Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
8: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
9: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
10: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
9: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Yang sekarang sedang dilakukan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
12: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
13: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
12: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
11: Selain Untuk musisinya kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
12: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipas Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin ia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan PON.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama. Dan kini kembali ke studio RRW Kanan 103,6 MHz. Selamat malam pendengar. Yeni Ulistiana kembali menemani Anda semua di Waikanan malam ini untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan informasi waktu saat ini pukul 19:29. Seperti biasa di Waikanan malam ini kita akan bergabung ke Pro2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro2 Bandar Lampung hingga nanti tutup siaran di pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan segera bergabung ke Pro2 Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
2: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Yeah. Itu juga cukup ya ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau nggak suka juga banyak juga. Gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin.
1: Yeah.
2: Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang okay. Dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu.
1: Okay.
2: Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
1: Okay.
2: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
1: Ya, itu
2: sih. Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
1: Ya.
2: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
1: itu.
2: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu. Terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
1: Ya.
2: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya cuman
1: Kaget.
2: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
1: Oh iya juga ya, juga ya.
2: Bule latah enggak ada sih.
3: Lara.
2: Okay. Oh my god.
1: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
4: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
1: Iya, dari kapan? Nah iya, dari kapan
4: dari
1: tuh?
4: Kapan?
1: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
4: Malam.
1: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
4: Enggak sih.
2: Itu tuh langsung. Candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung, menarik. Rilisnya serius, gue malah yang udah gini. Ya udah.
1: Itu sih.
2: Karena kita indie.
1: Ya.
2: Kemarin nggak ada pressure dari manapun. Iya.
4: Apa gitu.
1: Iya.
2: Rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube. Itu ada versi live-nya.
1: Oke.
2: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
3: Seru.
1: Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan.
3: Benar.
1: Boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
4: Apa? Gak tahu juga, bukan pang namanya. Ya?
1: Jadinya pang kisbra.
4: Pas kibra.
1: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
4: Ya, lumayan.
2: Izin pakai ntar.
1: Oke, boleh.
4: Pang kisbra ya.
1: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah.
4: Ini dia
1: selesai. Let's go.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sama kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wow.
2: Gokil.
0: Bisa langsung yes dicek ya.
2: Betul. Video itu selesai tuh.
0: Apanya?
2: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan, karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
3: menguji ya. Menguji perpecahan?
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya.
1: Okay.
0: Sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
2: Atau
0: ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam, alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen
4: itu.
1: Jadi,
2: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Gitu. Oke.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita. Tapi sah-sah aja.
3: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih. Okay,
0: sisanya udah having fun ya.
4: Karena full thread.
0: Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
3: Konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
3: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada enggak datang.
1: Benar.
2: Diancam balik ya.
0: Benar. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
0: Ya,
1: benar-benar.
4: Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
3: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
3: Maksudnya maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa. Dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa,
4: biasanya gitu. Gampang, enggak suka skip.
1: Iya. Iya.
4: Kayak denger intronya aja gua enggak suka ya
0: nih. Iya sih.
1: Benar.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
3: iya liriknya. Kayak The Massive Natural itu kan jarang orang ini.
1: Bener.
4: Mungkin.
3: Ya itu kan maksudnya.
0: Ketahuan umur ya kan.
3: Tahu-taunya kan di antara kalian sama.
1: Bener. Iya, ya rame-rame ya.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya guys.
0: Iya wajib. Kalau itu album dari Romansa.
1: Bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Ya.
3: Karena bukan, kalau pang ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
3: Kita pemain gitu.
0: Benar. Jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Iya, apa-apa. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Iya.
1: Oke.
3: Ngapain tidur?
1: Iya.
3: Bukan itu. Oh,
2: ngantuk ke bioskop.
3: Ngantuk ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story itu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Ya,
4: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak kan.
1: Iya, sih, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih,
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gue deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
3: sepakat tadi mana nih?
2: Viral berapa yang lu beda-beda?
1: Viral berapa?
0: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlin gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Iya. Yeah. Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian.
1: Yes.
0: Iya emang sih.
1: Yeah. Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis. Sekarang game.
0: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC.
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Rusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD Rusa.
1: Rusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa S-nya 2.
3: Romansa S-nya 2 titik underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Gak usah ya.
0: Banyak followers udah.
1: Iya, langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram. Langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun Noel Shopee boleh.
3: Aduh.
2: Akun aja. Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Baru. Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produk FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar. Oke, habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Kelurahan kita sekarang udah ada Koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, malam ini kamu bakal ditemenin bareng Talita Aura,
0: Bunga Syafira,
2: Najla Naila,
3: Jimmy Sohendra.
2: Kita berempat bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti cuma di POV
4: Point of Fire.

0: yang lagi viral. Yeah. Dan juga tadi kita udah muterin lagu Kupu-Kupu dari Tiara Andini, teman Prodo ya. Yeah. Kalau misalkan kita ngeliat Tiara Andini nggak pernah ada habisnya, nggak pernah berhenti di FYP gue sih. Kalau kalian gimana?
1: Gue juga sih.
2: Selalu lewat mulu dia.
0: Apalagi sekarang kan dia isu-isunya bakal dikabarkan dia balikan lagi sama mantannya, ya nggak sih?
1: Oh my god.
0: Tahu nggak mantannya yang punya banyak banget.
1: Hewan.
0: Nah benar.
1: Yeah.
2: Harimaunya itu ya.
0: Jadi banyak banget hal-hal yang viral belakangan ini, kayak Tiara Andini tadi yang lagi diisukan mungkin bakal balikan sama mantannya. Dan juga mungkin dari Bunga atau Aura, Talita Aura.
1: Talita ya. Aura.
0: Nah, atau dari Najla mungkin mau ngasih trending-trending apa nih yang lagi rame di FYP kalian?
3: Jadi di malam hari ini kita akan ada dua segmen ya teman-teman berdua. Yang pertama tuh ada trending topic. Dan trending topik malam ini kita akan bahas tren tari semut. Kayak kenapa sih anak-anak ini pada ngesot kayak semut ya?
1: Ngesot gimana sih?
3: Ya kan? Pada penasaran pasti kan?
1: Jujur penasaran.
3: Dan yang kedua ada apa lagi nih Talita?
2: Ada Cioci DS3.
0: Kok? Cioci?
2: Iya Cioci.
0: Oke. Thank you.
2: Nah di sini tuh banyak banget loh yang nanya, kok tiba-tiba semua orang tuh jadi detektif Sherlock Holmes kali ya?
3: Oke.
1: Nah, segmen selanjutnya nih ya ada trending checklist. Nah, di situ kita bakal bahas tentang foto pakai digicam yang tren lagi nih. Jadi, beneran nostalgia atau cuman FOMO nih, teman Pro 2?
0: Oke, teman Pro 2 tadi trending ada 3. Yang pertama tadi tari semut, juga COC sama
3: ada tentang digicam itu FOMO atau memang nostalgia sih gitu. Dan ya kita bakal seru-seruan ya pokoknya cuma di POV.
4: Point of Fire.
5: Kamu, reguler di Bandar Lampung.

0: viral di Senin malam ini. Masih nemenin kamu. Kita iya. Berempat bakal ngasih kamu trending-trending yang mungkin pernah lewat di FYP kamu ya Tamang Pro 2 ya. Iya. Tapi gue mau nanya dulu nih, kabar kalian bertiga dan juga Tamang Pro 2 di rumah gimana nih kabarnya? Kalo atau mungkin
1: gua...
0: ada Tamang Pro 2 lagi di jalan, mungkin bukan di rumah kali ya.
2: Iya kan, siapa tahu abis pulang kerja.
0: Bener, nah. Kayak gue, enggak ya?
2: Oh iya kan, emang lelaki karir banget.
0: Bener.
2: Ya,
1: pulang gimana kerja nih? Langsung siaran ya.
2: Kabar Talita gimana nih malam hari ini?
1: Kalau malam hari ini gue seneng banget ya, karena... mau ngobrol malam ini sama teman Pro 2. Bareng Kak, bareng Jimmy, bareng Najla.
0: Basi.
1: Aduh.
2: Kalau Bunga gimana
1: Bunga? Kalau gue jujur gue lagi sedih.
0: Sedih kenapa?
2: Kan ada pacar, kok sedih sih?
1: Sedih ditinggalin pacar.
0: Oh, benar. Tinggal kemana?
1: LDR ya? Iya, kita lagi LDR.
0: Oh, LDR-nya dari mana nih? Dari Pohoman ke Kota Bumi kah?
1: Enggak. Dia lagi jalan ke Jakarta.
0: Oh,
1: mungkin dia lagi dengerin kamu kali ya. Mungkin ya.
0: Mungkin.
2: Oke, okay. Jimmy gimana Jimmy malam hari ini Jimmy?
0: Luar biasa, semangatnya masih ada.
2: Oh, okay. Kok kayak casis-casis gitu sih?
0: Iya, gue ngelihat sekarang kan kalau misalkan trending, tadi kita ngebahas udah ada COC itu kan. Gue tuh ngelihat mereka tuh udah ada universe yang berbeda gitu loh.
2: Oh iya, kalau kedinasan ya?
0: Iya, makanya gue ngerasa kayak vibes-vibesnya tuh kayak sedikit berbeda, ada pasti kayak...
1: Casis banget.
0: Malam dong.
2: Oh, iya.
0: Selamat malam.
1: Kalau Najla gimana nih?
2: Alhamdulillah
1: sedih.
2: Senang.
1: Oh, senang.
2: Senang karena senang.
1: Kenapa tuh?
2: Gue balik lagi di sini nemenin teman Pro 2 ya. Sampai teman Pro 2 enggak sendirian yang lagi jalan di mobil kan. Jadi ya kita tetap harus happy ya teman-teman nemenin teman Pro 2 gitu dimanapun kalian berada teman Pro 2.
1: Ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau request atau titip salam sama kita, boleh banget ya teman Pro 2. Langsung aja hubungin kita di WhatsApp kita 0817-9925-925 atau di Instagram kita di Pro2@Pro2PDL
0: teman Pro 2. Kita tungguin sampai dengan jam 10 malam nanti.

RRI Bandar Lampung. Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: semua kan. Ya kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Itu dia lagu dari Shawn Mendes.
1: Ya oke. Okay.
2: Kenapa tuh?
3: Kenapa? Shawn Mendesnya kenapa?
0: Shawn Mendesnya seru banget ya lagunya.
2: Okay.
4: Seru banget.
2: Oh, kita mau masuk ke segmen berapa nih?
0: Sip. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke segmen trending topic. Trending topic. What's hot? What's new? What's on air? Point of view. Oke,
4: okay. Asik.
0: jujur asik.
2: Gampernya enak banget.
0: Ngomongin soal lagu
2: apa tuh?
0: Shawn Mendes tadi, That's Nothing Holding Us.
4: Oke,
0: bentar.
4: Izin banget nih, Mama.
0: Kenapa tuh?
4: Dikit boleh enggak? Itu keganggu banget ini.
0: Oh, gede banget ya?
2: Keras banget suaranya.
4: Mundur dikit gitu, nah.
0: Oke.
4: Okay.
0: Nah, okay. Oh iya.
4: Lepaskan, enak kan?
0: Enak.
2: Enak kan? Ngapa tuh ngomongin lagu ini, kenapa sih?
0: Ini lagunya katanya tentang
2: apa ini?
0: Ya?
2: Apa tuh?
0: Tentang apa? Di hubungannya tuh enggak ada yang ngehalangin kita. Ada
4: enggak ada yang ngehalangin.
0: Iya, ada yang ngehalangin. Di antara kita berdua tuh enggak ada yang ngehalangin kita.
2: Oh, jadi kayak lancar-lancar aja gitu hubungannya.
0: Lancar-lancar. Oke. Okay. Di kalian ada yang ngehalangin enggak ya?
4: Enggak.
0: Dihalangin banget.
4: Banyak penghalangnya.
2: Bahaya, bahaya.
0: Kalau lu?
1: Kalau gua kayaknya relate deh.
2: Gitu.
0: Selain okay. Butterfly era, butterfly apa lagi? Enggak ada.
2: Enggak ada. Pokoknya seneng aja lah.
0: Geli-geli di perut ya, semut-semut gitu.
2: Semut-semut. Geli semut deh. Ngomongin semut ya. Gue jadi
4: geli-geli semut.
2: Gue baru denger sih.
4: Geli-geli semut.
2: Baru denger ya, Ta. Tapi ngomongin semut ya, gue tuh jadi keinget deh akhir-akhir ini ya, FYP gue itu isinya joget semut. Lo orang pada tahu enggak?
0: Joget semut.
2: Gimana? Tahu bisa dipraktekin enggak gimana?
0: Gimana ya gini?
4: Gini.
2: Yang nonton kelihatan sih yang nonton.
4: 1000 penonton.
2: Wah, wow. Wow. Banget.
0: Emang gimana sih tari semut itu?
2: Tariannya nih.
0: Yang bikin rame itu apa?
2: Jadi yang bikin rame nih ya sih. Awal mulanya tuh dari anak-anak sekolah nih ya, pakai kostum hitam. Terus tuh mereka nih anehnya tuh tariannya tuh kayak ada yang nyesot di lantai kayak ngerayap di semut gitu.
0: Ngerayap di semut.
2: Gimana tuh? Enggak kebayang gue
0: ngerayap
2: kayak semut. Ya.
4: Si trendingnya tuh bisa rame tuh kenapa? Karena ekspresi anak kecil itu sih.
2: Iya sih. Kan, iya lucu.
4: Bengong doang sambil joget-joget gitu.
0: Terus pantatnya geol-geol gitu.
4: Iya, benar.
2: Mana kostumnya tuh kayak semut enggak sih kostumnya?
4: Ya iya, masa lo.
2: Kalau kostumnya paus aneh sih kata gua.
4: Beda lagi.
0: Goyang paus.
2: Goyang dumang.
0: Oh bukan.
4: Enggak
0: ya?
4: Ada yang nge-give dong kalau enggak ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari trending itu tuh ada beberapa yang kayak bikin konten yang sama tapi dengan ciri khas yang berbeda.
2: Iya,
4: gitu.
2: Versi yang berbeda.
4: Ada yang dibikin kayak jaipong-jaipongan gitu.
2: Iya, betul.
4: Ada yang buat sama teman-temannya. Nih, ntar bakal ada juga nih teman-teman.
2: Kayaknya iya, kayaknya gue nanti bakal ya, buat deh sama teman-teman gue. Iya.
4: Tapi kalau misalkan dari Bunga, tau gak sih itu asal usulnya kok ada gitu?
2: Asal usulnya ada itu awalnya ini kayaknya dari pensi anak-anak SD. Terus mereka pakai baju kostum semut, habis itu mereka nari. Ya udah narinya kayak gitu. Kayaknya itulah pencetus adanya tari semut.
0: Jadi banyak yang recreate ya.
2: Iya,
0: jadinya rame di TikTok. Orang-orang dewasa juga buat ya. Jadi bukan anak-anak doang.
2: Heeh.
0: Lu juga buat enggak?
2: Gua tadi buat sih sama teman-teman gua.
1: Jadi beneran se-viral itu ya ternyata. Tapi jujur gue gak tahu sih karena belum gak lewat tahu deh kayaknya di FYP gue gitu.
4: Mungkin kalau misalkan belum lewatin aja bisa gak kita puterin sekarang?
1: Iya sih, gitu. Biar teman pro 2 yang gak tahu juga jadi tahu gitu. Coba nih, ada ya, gak satu, nih soundnya?
4: Oke, enggak ya? Oke, naik lagi.

0: kan ada lagu jangan apa itu ICU Monster. Ayo ayo.
1: Lanjut,
0: aduh itu kenapa ya?
2: Please wait, please wait katanya.
1: Tunggu ya teman Brado ya, masih magang kita semuanya. Mungkin karena tadi kan kita relay itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalkan kita ngelihat tadi kan ada sedikit-sedikit kedang-kedung-kedang kedinginan udah kerasa lah ya.
0: Udah kerasa banget pengen gel-gelnya abis
1: ini. Gel-gel getak-getak
0: gitu. Ketidur pas tidur kebayang-bayang nih.
1: Oke.
0: Tadi lu.
1: Cukup. Oke. 1, 2, 3. Ya.

0: Udah.
1: Oke, ada ya? WM-nya gitu ya.
2: Dan tadi gue ngeliatin bunga ini udah mau gerak.
0: Jujur gue udah gerak.
2: Kenapa? Pertanyaan lu kenapa lah dari
0: tadi? Karena seru jujur ya. Karena seru. Lewat terus di FYP gue jadi endul. Jujur endul. Mana tadi gue dengerin lu juga kayaknya di FYP lu lewat terus
2: makanya.
0: Kan?
2: Gue kalau misalkan ngelihat yang keren-keren kayak gitu tuh berasa tuh kayak pengen buat tapi gue malu.
0: Kenapa malu? Kenapa malu? Sih?
2: Malu. Dengar temennya.
0: Brazil kemarin buat?
2: Gak bisa.
0: Oh gak bisa juga.
2: Karena gue gak bisa joget kayak gitu.
0: Gak bisa joget. Tapi tadi kan kita udah dengerin soundnya nih ya. Terus ada lagi yang lucu nih.
1: Apa tuh yang lucu tuh?
0: Dari komentarannya tuh lucu banget.
1: Komentar netizen. Tapi emang iya sih, di setiap video tuh pasti kayak gitu gak
0: iya,
1: sih?
0: Iya pasti.
1: Kayak videonya tuh lucu, tapi pas lo buka komentarnya lebih lucu lagi.
0: Iya kan? Bahkan ada juga kayak beberapa video yang gak lucu, tapi pas buka komen tuh lucu
1: iya.
0: banget.
1: Iya kan? Kali ini apa nih komentar lucunya nih, Bong?
0: Jadi pertama dari app Pita, ini kayaknya
1: Pita.
0: Second account ini. Aku nggak kayak gini kayaknya ya. Yang pertama dia komen kayak gini, pelan-pelan sekedung sekedingku. Lucu banget. Ya, terus yang kedua ada apa nih, Ta?
3: Di sini ada dari Aunties. Oke, kayaknya auntinya ya.
0: Auntinya.
3: Takut tiba-tiba kentut katanya.
1: Bahaya ya. Lagi perform tiba-tiba ada suara. Pres
3: kata ya.
1: Aduh.
3: Terus ada apa lagi nih, Jimmy?
2: Oh gua. Ini dari Ed Rahen. Dia bilang pelan-pelan semut kecilku.
0: Semut kecilku.
3: Gemas banget. Kita baca komennya aja gemes ya dengernya.
1: Terus yang terakhir ada juga nih komen dari Ed A. Aneh banget sih namanya. Emang user-user dari platform tuh emang aneh banget ya. Katanya demi apapun ini lucu banget, gemes. Tapi gue akuin iya sih, gue ngeliat videonya barusan
0: iya kan,
1: kayak
0: lihat.
1: Oh my god, begeol-geol
0: iya kan?
2: Ya. Tapi kalau gue ngeliat sekarang dengan tren yang mereka joget-joget kayak gini tuh beda banget waktu zaman gue lagi perpisahan TK SD gitu.
1: Kalau lo apa dulu
0: iya,
1: gimana?
0: Kalau lo apa?
2: Gue sempet yang nyanyi kayak
1: Cowboy Junior.
0: Jadi boy band.
2: Tau gak sih yang lagu yang ku gendong tas merah.
0: Tahu.
2: Pakai puisi segala macam.
0: Oh my god.
1: Beda ya.
0: Tapi cepet gue keren tau.
1: Apa?
0: Maaf ya. Gue dulu SD mainin angklung satu angkatan.
1: Wow. Keren banget.
0: Satu angkatan.
1: Satu angkatan berapa sih isinya?
0: Aduh lupa ya.
2: Sambil sekedang sekedong gak?
0: Enggak.
2: Kalau dipikir-pikir ya benar sih, makin kita kesini kreativitas itu makin ada banget kan. Apalagi yang sekarang tuh gue ngerasa Gen Z semua gak sih yang rata-rata jadi guru.
0: Iya, gurunya
1: Gen Z. Pokoknya pemegang
0: ya.
1: Dunia saat ini adalah Gen Z.
2: Gitu kan.
1: Oke.
2: Okay.
0: Oke.
2: 4 menit lagi.
0: Oke.
2: Oke. Jadi kalau misalkan kita ngelihat juga tadi kreativitas dari guru dan juga teman-teman dari anak-anak TK tadi, banyak banget hal-hal lucu dan menarik gitu kan dari program yang sekarang gitu kan.
0: MBG.
2: Enggak dong. Kok
0: MBG? Kok jadi MBG?
2: Apa MBG? Coba kasih tau.
0: My bini gue. My baby girl.
2: Atau apa lagi? MBG, apa lagi?
1: MBG. My boy gue.
2: Oke, okay, ada
0: boy.
2: Lagi.
0: Apa?
2: My bestie gue.
0: Oke. Okay.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari ajang tenis Wimbledon 2026. Petenis muda asal Filipina Alexandra Ayala sukses membuat kejutan besar setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek di babak ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karir Ayala dan membuatnya mencatat sejarah sebagai petenis Filipina pertama yang menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Nesya Anjalingga. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ya, teman Pro 2, kembali lagi bersama kita berempat di POV,
1: Point of Viral.
0: Nah, kalau tadi nih ya kita udah bahas tren joget-joget semut yang lagi viral.
1: Adik-adik gemes itu.
0: Adik-adik gemes itu. Terus sekarang nih gua tuh aneh.
1: Kenapa
0: rasa aneh? Karena
1: apa yang aneh?
0: Akhir-akhir ini Instagram gua tuh kenapa sih isinya mirip-mirip semua gitu?
1: Apa yang mirip?
0: Kayak yang gua baca tuh isinya pasti kayak nyariin biodata orang. Kan kayak janggal ya. Kenapa biodata orang tuh dicariin gitu? Kayak siapa sih dia? Dari kampus mana sih? Kok bisa sepintar itu?
1: Wah, kok bisa sepintar itu? Artis.
2: Oh. Artis loh.
0: Siapa sih
1: artis
0: ini?
1: Artis loh dicari.
2: Lagi ngomongin
3: siapa sih? Siapa? Gue ngerasa malah Talita kayak ngejulit artis. Maksudnya artis loh.
0: Nanya, gitu. Itu nanya.
3: Oh,
2: okay. Lagi ngomongin siapa sih?
0: Jadi gue juga bingung kayak kenapa tiba-tiba netizen nih tiba-tiba jadi detektif dadakan. Dan mereka nih sibuk nyariin biodata orang yang tentunya gue tuh
1: nggak tahu
0: gitu.
3: Tapi netizen itu jago banget sih emang kayak dalam mencari informasi yang bahkan kita nggak tahu kayak bahkan jejak digital dari artis-artis yang mungkin lagi happening gitu ya pasti langsung keulik kayak ih ternyata dia pas SMA pernah nih dulu pacaran sama si ini kayak kok bisa gitu loh.
0: Jadi keren banget sih.
1: Jadi netizen ini sebenarnya lagi nyari peserta dari COC.
0: Oh,
2: apa itu COC?
0: Apa itu COC?
1: Class of Champions.
0: Ulangin dong, Pak.
1: Class of Champions.
0: Asik.
2: Oh, ini yang ajang lomba-lomba pintar-pintaran itu ya?
0: Iya, pintar itu
1: masih. Jadi netizen tuh
2: enggak gue banget ini.
1: Lu kan casis banget nih.
2: Tasisnya aja.
1: Ya rame banget nih, jadi netizen tuh nyari nih siapa sih kok pinter banget, mungkin Aisyah cakep banget gitu kan.
2: Wow.
3: Kalah-kalah totalita. Tapi memang ya pesona orang pinter itu menurut gue ya lebih beda daripada orang yang cakep, setuju gak sih?
1: Setuju banget lagi.
0: Kayak pantas aja gak sih mereka nih jadi penasaran, karena mungkin ada yang ganteng terus pinter kan plus-plus gitu ya.
2: Waduhin loh, ngomong sekali lagi.
3: Coba
0: LDR. Jangan dong.
3: Katanya tadi lagi sedih LDR, tiba-tiba dia udah ngelirik aja nih yang baru.
0: Yang maksudnya kan ya pacar saya gitu ya.
3: Oh, bisa masuk.
0: Enggak.
1: Lagi dengerin ya.
0: Mungkin ya.
1: Tapi gue salut sih sama netizen. Dalam waktu sejam itu tuh mereka udah bisa nemuin informasi soal pesertanya ini, kampusnya di mana, prestasinya apa, organisasinya apa, pacarnya siapa.
3: Enggak diraguin lagi ya kekuatan netizen.
1: Iya,
3: ya.
1: Takut deh nanti aku dicari enggak ya.
0: Stalker handle pun kalah sama netizen.
2: Kalau ketawa. Pertanyaan kalau ketawa.
1: Enggak apa-apa. Siapa tuh teman Pro 2 ada yang stalking gua kan.
3: Pede tuh. Artis loh.
2: Artis loh.
0: Ngomongin COC nih ya, kalian ngikutin banget gak sih COC dari season pertamanya?
2: Gue season pertama dan kedua aja.
0: Kedua aja?
2: Belum.
0: Iya gue juga sih. Tapi gue liat-liat ya, katanya di season ketiga ini ada sekolah kedinasan juga ikut.
3: Jujur mengejutkan sih.
0: Mengejutkan gak sih?
3: Wow banget.
0: Terus gue juga lihat ya, ada kayak video mereka tuh ngerjain soalnya sambil lari.
3: Jadi di FYP gue kayak wow bisa ya gitu. Iya, apa nggak capek gitu?
0: Apa nggak ke distract juga nggak sih otaknya?
1: Berarti 1+1=2 gitu.
2: 2+2=4. Oke.
0: Nah, saking banyaknya prestasi mereka nih ya dari anak-anak kedinasan juga peserta yang lainnya nih, banyak juga nih komen-komen yang lucu dari postingan yang mereka buat gitu.
3: Apa tuh?
0: Yang pertama itu kayak ini lebih ke respon netizennya sih.
1: Okay.
0: Respon mereka pas ngeliat videonya, ada yang ngomong kayak gini, umur segini mah gue masih rebahan.
2: Gue curiga yang komennya umur berapa.
3: Ini berapa sih yang nonton umur berapa sebenarnya?
0: Kayaknya milenial.
3: Bisa jadi sih, mungkin ya. Terus ada juga katanya yang komen, gue baca biodatanya sambil nangis. Tapi jujur loh teman-teman gue juga, tau gak sih Jel, gue nih nonton COC tapi gue tuh nangis doang. Karena gue ngerasa, kok gue kayak nggak berguna banget hidupnya gitu, insecure ternyata.
2: Yang komen kalau gue sih lagi posisi kayak gitu lagi mikir besok mau makan apa ketimbang mikir mau ngitung.
1: Jadi juga iya sih benar ya. Benar kan?
2: Ketimbang apa sih mikirin hitung-hitungan kayak gitu, mending gue mikir nih besok makan apa ya gue ya.
1: Iya lagi. Terus di sini juga ada komen, aku tuh sama dia tuh sama-sama manusia ya kayaknya.
2: Dia meragukan.
1: Meragukan sendiri. Dia aja meragukan banget ya.
3: Kalau dipikir-pikir ya teman berdua, seru juga sih ngeliat tren yang kayak gini nih ya. Jadi nggak cuman
1: joget-joget.
3: Tren joget-joget doang, tapi yang rame ini malah mahasiswa yang berprestasi, keren sih.
0: Memotivasi.
3: Jadi akhirnya banyak orang yang penasaran dan kagum gitu, dan termotivasi supaya gimana sih caranya supaya gue pintar kayak orang-orang
1: bisa
3: yang
1: ngembangin diri lagi.
3: Tapi
1: jangan sampai overthinking ya. Perkara ngelihat biodata orang kita jadi overthinking, aduh gue bisa nggak ya kayak gitu. Karena yang kita lihat di sosmed itu kan beda ya. Jadi yang cuman bagian kerennya doang.
3: Iya. Karena kita juga nggak tahu tuh berapa kali mereka harus begadang, berapa Bener. Kali mereka gagal, atau seberapa kali, seberapa panjang proses mereka tuh jalani.
1: Apalagi yang kasis-kasis kan, sambil lari olahraga, belajar.
2: Kalau kita ngelihat dari sosial media sama yang asli kan beda banget.
3: Iya, pasti ada perjuangan yang.
2: Sama halnya kayak Najil kemarin cerita sama gue tuh. Dia habis ketemu sama orang dari satu aplikasi gitu.
1: Wow,
2: apa tuh? Cakep banget gitu. Tapi pas ketemunya
1: apa?
2: Wak wow.
1: Jangan ya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Ya, Teman Pro 2 masih barengan kita berempat ya Teman Pro 2 ya. Suara gua masuk enggak sih? Enggak ya?
1: Masuk.
0: Cek. Masuk. Jadi kan kita udah ngebahas trending checklist ya. Boleh enggak jelasin dulu trending checklist ini kayak gimana sih, Talita?
1: Jadi di trending checklist ini kita bakal nanya seputar sebenarnya beberapa yang lagi viral-viral nih. Namanya juga trending checklist, yang trending-trending. Nah, di trending checklist kali ini kita tuh bakal bahas soal kamera digicam yang lagi rame. Sebenarnya itu tuh FOMO aja atau cuman
2: nostalgia. Okay. Kalau tadi kita habis dengerin What Makes You Beautiful dari One Direction ya. Jujur gue tuh kalau denger lagu ini bawanya tuh inget kalau gue abis foto-foto cantik, karena feel like oh my god, gue beautiful banget.
3: Beautiful.
1: Oke. Ngeliat foto lo tuh berbunga-bunga ya?
2: Iya,
0: berbunga. Sesuai nama.
1: Kalau gue akhir-akhir ini ngeliat TikTok, Instagram, ngeliat apalagi postingan lo ya Bunga yang pakai digicam lo itu kayaknya
0: kamera
1: lo itu rasanya tuh FOMO sih gue. Kalau gue FOMO sih.
2: FOMO-nya kenapa sih emangnya, Talita?
1: Bagus ya foto gue. Foto dia bagus banget.
2: blooming gitu. Tapi kalau menurut kalian ya, foto pakai digicam itu gimana sih? Estetika atau kayak apa sih, jadul banget gitu? Menurut Bunga gimana?
4: Gue ya emang ada sedikit jadulnya, tapi menurut gue itu yang bikin jadi estetik.
1: Itu yang ramenya ya,
2: yang bikin rame. Menurut lo gimana, Talita?
1: Bagus sih ngeliat foto Bunga, blur gitu.
2: Kan foto gue nih. Iya, yang gue tanya
0: foto
2: gue ya.
0: Curiga gak malu ini, curiga gak? Beneran ini.
2: Lu suka ya sama gue? Bahaya jujur.
1: Menurut gue pakai, untuk nyoba pakai kamera itu kayaknya sangat pengen nyoba ya. Karena bagus banget.
2: Kalau lu Najla pernah gak sih nyobain digicam?
0: Enggak, sebelum lu nanya ke Najla, gue ngasih tau nih sama lu. Najla tuh dari dulu suka banget foto dan dia pakai itu. Lu tau gak sih tutupan kamera Canon?
2: Kayak gini. Di Facebook. Iya. Tren 2016 gak sih?
1: Iya. Berarti ngikutin tren banget ya.
0: Iya.
2: Harus.
0: B5 tuh kayak gitu. Suka banget yang kayak gitu.
2: Lu pernah gak sih kayak gitu? Pakai Canon juga?
1: Gak pernah sih gue.
2: Jujur itu pada zamannya ya kayak kekinian banget.
1: Iya sih, jadi kayak ngerasa asik, keren banget. Berarti gitu. Gue dulu lumayan kudet ya.
2: Lu kudet kalau gue tahu ya.
0: Dulunya kapan emang dulunya lu ini? Apa kita orang ketuaan? Enggak ya.
2: Tapi memang ya menurut gue kalau digicam tuh estetik sih. Kalau menurut gue pribadi ya. Dan gue juga tipikal orang yang lumayan seneng lah pakai digicam. Walaupun gue gak punya, gue nyewa gitu. Karena sekarang kan banyak banget ya tempat sewaannya gitu.
1: Terus juga digicam tuh kan banyak sih yang jual pre-love kan.
2: Iya bener. Emang lagi diminati.
1: Pre-love digicam. Mau buat bisnis itu ya?
0: Baru tahu.
1: Kawan gue ada sih kebetulan.
2: Promo nih.
4: Tapi kalau digicam tuh kan langsung pakai kamera tuh ya. Ada juga aplikasi namanya Dashcam, itu sama aja nggak sih hasilnya kayak digicam?
1: Oh, Dashcam yang
2: tahu.
0: Enggak, gue nggak tahu.
2: Beda-beda sedikit
1: nggak sih? Banyak. Kamera-kamera.
2: Ada filternya gak sih? Lebih banyak filternya biasanya kalau di aplikasi itu. Kalau di digicam kan apa ya, kita nyeting sendiri kan. Untuk stutter speednya berapa gitu, untuk fokusnya juga kita ngaturnya manual gitu. Sedangkan kalau di aplikasi kita apa ya, bisa mungkin auto gitu.
1: Mungkin yang mau nyoba-nyoba kali ya pakai itu daripada keburu kebeli ternyata enggak suka.
0: Low budget. Tadi kan punya atau pernah?
4: Gue pernah nyewa sih.
0: Pernah nyewa. Tapi kalau misalkan gue nanya sama lu, apa yang lu cari dari foto pakai digicam itu? Apa bedanya sama handphone? Menurut gue lebih bagus handphone enggak sih?
4: Lebih bagus handphone.
0: Banyak filternya segala macam.
1: Lebih HD ya?
4: Lebih HD jujur
0: HD.
4: Kualitasnya
0: HD.
4: HD dong. Jujur kualitasnya jauh ya, tapi kayaknya gue FOMO sih jujur.
0: Oh, gue FOMO.
4: Karena gue ngeliat temen gue tuh kayak, ih bagus nih, mau deh cobain juga. Eh tapi ternyata pas gue cobain beneran bagus gitu.
0: Tapi kalau gue sendiri lebih suka foto pakai Digi Cam itu karena gue suka filternya sih, kayak blur-blur gitu, ada bintik-bintiknya gitu.
4: Blooming-blooming ya, dan warnanya tuh
0: ketimbang yang HD aesthetic banget.
4: Feelnya tuh nostalgia banget ya.
0: Gitu teman Pro 2.
4: Jadi teman Pro 2, kalian lebih suka foto dari kamera?
0: Kenapa ketawa? Tanya ke yang benar.
4: Kita tanya yang benar ya. Teman Pro 2 suka hasil foto yang khas nostalgia ya? Atau jangan-jangan kalian cuman ikut tren aja nih yang lagi rame kayak gue?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Ya, teman berdua. Kembali lagi bersama kita berempat, gua Bunga,
1: Talita Aura,
2: Najla Naila,
3: Yusuf Hendra. Ya, yes, teman berdua, tadi kita udah ngebahas masalah trending checklist. Yang tadi kita ngebahas masalah
1: Digicam.
3: Trending FOMO atau nostalgia. Jadi kalau juga udah nyampein juga ke teman berdua, itu tuh menurut pandangan dari teman berdua tuh suatu hal yang mereka pengen banget atau sekedar FOMO-FOMO aja ya, Bunga ya. Dan kita juga tersambung dengan salah satu pendengar Pro 2. Udah kesambung belum?
0: Halo, Kak.
4: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam.
4: Halo.
5: Kedengaran suaranya?
3: Halo.
0: Oke.
4: Halo, dengan siapa di sana? Siapa di mana?
5: Dengan Maki.
0: Maki. Oke, Maki. Halo, Kak Maki.
3: Jangan dimaki-maki. Ya,
0: jangan dimaki. Jangan dimaki. Gimana nih, Kak, kabarnya?
4: Kabarnya dulu.
5: Alhamdulillah.
3: Makan, Kak Maki.
1: Kayaknya lemes banget ya, Kak Maki ya.
0: Diming ini. Maki gaya. Dari mana nih?
3: Gaya. Oh. Enggak dijawab ya.
0: Enggak dengeran enggak ya ini Maki kita
3: halo,
0: ngomong.
3: Halo.
5: Kedengeran sih, tapi kayak putus-putus gitu.
0: Oh, putus-putus.
3: Lagi di mana? Lampung Selatan ya?
1: Apa di Lampung Tengah?
5: Jauh banget ya.
1: Lampung Barat.
5: Enggak, aku asli orang Lampung. Balam.
0: Oh, Balam.
3: Balamnya di mananya, Kak Maki?
5: Ih, mau tau banget atau mau tau aja?
3: Banget.
0: Hati-hati.
5: Adalah
0: nanti
5: pokoknya.
0: Dijemput loh.
5: Adalah daerah situ pokoknya.
0: Oke, disitulah ya pokoknya ya.
5: Iya.
0: Nah, oke. Tadi kan kita udah bahas nih soal Digicam. Kalau gue nih tadi kan gue tim Digicam banget, sedangkan Talita nih tim
1: HP banget.
0: HP aja lah ya.
1: HD.
0: Justru gue jadi penasaran nih sama Kak Maki ya. Kak Maki pernah nggak sih pakai Digicam atau bahkan kakak punya Digicam sendiri atau enggak?
5: Kalau aku sendiri, aku punya Digicam. Kebetulan Digicamnya itu peninggalan dari kakak aku yang sebenarnya sempat hilang beberapa waktu dan tiba-tiba tuh ada lagi dan kayak penemuan yang oke banget sih menurut aku untuk seseorang yang suka foto-foto ya.
0: Berarti punya ya. Jadi kapan sih kakak terakhir kali pakai Digicam kakak?
5: Mungkin seminggu yang lalu, lumayan sering sih untuk pakai Digicam, karena kan tuh punya pribadi ya, jadi kayak mau pakai kapan aja mah bisa gitu.
0: Jadi lo tim Digicam banget nih daripada HP?
5: Lebih tergantung kayak occasion ya, kayak misalnya nih gue butuh sesuatu hal, bukan satu hal sih, dokumentasi yang hasilnya tuh kayak rada vintage gitu. Gue prefer pakai Digicam. Kamera, karena kalau pakai Digicam, sorry. Karena kalau pakai Digicam itu kayak punya nilainya sendiri kalau menurut gue ya.
0: Oh, jadi 50-50.
5: Karena kalau misalnya pakai handphone itu kan ya udah aja gitu loh, ya HD aja. Gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya pakai kamera tuh kayak ada nilainya aja gitu, kayak ada kesan vintage-nya sih.
1: Berarti menurut Kak Maki penggunaan Digicam pada zaman sekarang ya terutama itu tuh merupakan nostalgia atau FOMO sih?
5: Lebih ke nostalgia sih, dan kalau dibilang FOMO menurut gue juga FOMO yang bukan ke arah jelek gitu loh. Jadi kan kayak mengenang kalau misalnya dulu tuh kita punya alat dokumentasi yang selucu dan semenggemaskan ini gitu.
0: Oke, makasih ya Kak Maki udah mau ditelepon kita malam ini. Nah, maaf ya udah ganggu waktunya Kak Maki.
5: Oke, terima kasih juga.
0: Nah, buat teman Pro 2 sendiri gimana nih? Kalian tim Digicam atau HP? Boleh banget ya kalian spill di WhatsApp kita di 08179259925 atau Instagram kita di @pro2bdl atau @broadcasteracademy.pro2.
1: Oh boy.

0: 19 Juli mendatang. Jika kesempatan ini terwujud, dia berpotensi tampil bersama musisi dunia seperti Madonna, Shakira, dan BTS dalam pertunjukan spesial di ajang akbar tersebut. Namun, hingga saat ini, kabar tersebut baru sebatas laporan media TMZ dan belum ada konfirmasi resmi dari FIFA maupun pihak Justin Bieber. Itu dia fresh info dari Ayahana. Info menarik lainnya bisa cek di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: And I'll write your name.
1: Duh, pilih yang mana ya?
2: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
3: Cintai produk Indonesia.
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: 92,5 Pro 2 Red Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, terima kasih kamu udah dengerin kita berempat dari jam 10, dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam ini. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini ada cerita penutup hari barengan Anggala Besa. So, terakhir dari kita,
0: last device share and express your willingness only with Pro 2 Red Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And

0: Sekolah Rudu RR Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
1: Teman sekolah kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung.

92,5 Projo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Projo, ini waktunya untuk Angga Labesa. Dengerin cerita kamu cuma di cerita penutup hari.

meluangkan waktu dan jarak teman pro 2 dari Bernadia. Emang susah banget ya kalau udah urusannya soal waktu dan jarak, komitmen aja gak cukup teman pro 2. Banyak hal yang harus dipertimbangkan biar hubungan kamu tetap lancar dan juga tetap bisa berhasil dan ada di jalurnya teman pro 2 ya. Kira-kira kamu pernah gak sih merasakan hubungan LDR harus lawan waktu dan jarak? Kalau lawan orang sih gampang ya mungkin ya, karena kan kita tahu ada sosok dan bentuknya. Kalau lawan waktu dan jarak butuh harga yang mahal dan juga sumber daya yang banyak untuk kamu bisa mengimbangi orang itu. Kayak misal dia baru bangun pagi ini sementara kamu udah mau tidur. Jadi mau gak mau harus ada penyesuaian yang harus dilakukan biar hubungan tetap lancar teman pro 2. Ceritain hubungan LDR barengan sama Angga malam hari ini cuma di Cerita Penutup Hari.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan sekolah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939, setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Sementara, kamu tahu nggak sih, awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik.

92,5 per 2 Benar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Angga, last diversion yang express bonus only with Pro 2 Benar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Benar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2 sekali di udara tetap di udara, and bye.

0: Bau apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: Kamu, pergi ke RRI Bantar Lampung.

0: pribumi. Indo ataupun asli, bukan jaminan untuk bisa berlaku adil, baik dalam pikiran maupun perbuatan.
1: Hei, Nyali Feba.
0: Begitupun mereka yang mengaku terperancang, berpendidikan, bergaya dan berbahasa Eropa.
2: Pernah dengar potongan dialog barusan? Itu adalah potongan film Bumi Manusia yang diangkat dari novel Pramudia Anantatur. Bumi Manusia yang pertama kali menggema pada tahun 1980 bukan sekedar novel. Ia adalah kesaksian zaman, potret luka dan cinta dalam pergulatan kolonialisme. Lewat mata Mingke dan suara-suara yang tak ingin dibungkam, kisah ini menyeret kita ke masa-masa ketika kata-kata adalah bentuk paling murni dari perlawanan. Gue DJ Jema, mari menyelam ke kisah Bumi Manusia. Dengerin terus Sore Ceria.
3: Kamu, gue rari bener lampu.

0: Iya iya sabar, lampu merah ini loh.
1: Ya ilah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
2: Kesel ya. Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
3: Kamu,

0: Apa yang suka banget sama kismis? Yang biasanya ada di roti, martabak, dan makanan lainnya. Tapi kamu tahu gak sih dari mana asal kismis? Kismis adalah buah anggur yang dikeringkan, dan karena proses pengeringannya ini, kismis terasa lebih manis. Pasalnya, dalam proses pengeringan tersebut, gula dalam buah anggur mengkristalisasi, dan jadilah kismis yang manis seperti sekarang. Dan kerennya, salah satu khasiat kismis adalah menghilangkan bakteri bau mulut karena mengandung asam oleanoik. Asam ini juga dapat melindungi gigi dari pembusukan dan plak.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar ya udah nggak usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan. Oh.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Ardi Hussein di Lampung pagi ini. Dan karena sesuatu dan lain hal, bahwa Mutiara pagi hari ini kita akan hadirkan kajian 1 menit ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: dan Satu Menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad SAW yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Nah, siapapun yang video call ini ya, Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghaffar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan dengan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: Udah gitu ya. Oke.
3: Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi positif. Tuh, wah, tuh, wah.

0: berita dari Lampung pagi edisi Selasa 7 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus mempersiapkan jelang operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru Lampung Selatan pada tahun ajaran 2026-2027. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lainnya diimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Husin.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut
0: proses pembangunan Sekolah Rakyat Lampung Timur saat ini telah mencapai lebih dari 78%. Pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian proyek agar sekolah dapat digunakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
2: Bahwa selesai 78% pembangunan, mudah-mudahan.
3: Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah mengatakan progres pembangunan sekolah rakyat atau SR di daerahnya saat ini telah mencapai lebih dari 78%. Menurut Ella, pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian proyek agar sekolah dapat digunakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan diharapkan pada 14 Juli mendatang atau tahun ajaran baru, kegiatan belajar mengajar sudah dapat digunakan. Dia menjelaskan nantinya setiap rombongan belajar atau rombel di SR akan dibuka untuk jenjang sekolah dasar sebanyak 3 kelas, sekolah menengah pertama 3 kelas, dan sekolah menengah atas juga sebanyak 3 kelas, belum termasuk yang ada di Kecamatan Purbolinggo. Ella memastikan, untuk mendukung KBM di SR, ketersediaan sarana dan prasarana juga sudah disesuaikan.
2: Lampung Timur sudah dikunjungi, berarti ini adalah wujud komitmen kolaborasi bersama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, bahwa selesai 78% pembangunan, mudah-mudahan sampai 14 Juli nanti kita sudah bisa pakai dan pergunakan. Dan Pemda juga melalui Dinas Sosial beserta pendamping PKH juga melakukan rekrutmen. Target ini masing-masing SD, SMP, SMA 3 rombel, 3 kelas plus dengan yang existing di Purbolinggo. Tapi ketersediaan sarana, prasarana nampaknya sudah disesuaikan. Itu yang menjadi catatan kami.
3: Ella Siti Nuryamah menambahkan, kehadiran sekolah rakyat merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dia kembali memastikan seluruh pihak berkomitmen sekolah rakyat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah rakyat di Kabupaten Lampung Timur berdiri di atas lahan sekitar 7,5 hektar yang lokasinya berada di kawasan Islamic Center Sukadana. Untuk memastikan kesiapan fasilitas pendidikan di sekolah rakyat, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, pada Kamis 11 Juni 2026 lalu, meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Selain di Kabupaten Lampung Timur, sekolah rakyat permanen di Provinsi Lampung juga berada di kawasan Kota Baru Jati Agung Lampung Selatan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat tentang akan dibukanya operasional sekolah rakyat yang dimulai pada tahun ajaran baru 2026 ini.
4: Saya Aska sebagai warga Perumahan Geria Sukarame. Saya dibukakannya operasional sekolah rakyat ini merupakan langkah yang baik karena bisa memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Semoga fasilitas di sekolah rakyat ini memadai ya, kualitas pengajarannya juga bagus dan program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan sehingga dapat membantu menciptakan generasi yang lebih berpendidikan dan memiliki masa depan yang baik.
5: Saya Ibu Aminah, ibu rumah tangga. Menurut saya, tujuan sekolah rakyat memang baik karena ingin membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, saya berharap pemerintah juga tidak melupakan sekolah negeri yang sudah ada. Masih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan fasilitas dan penambahan tenaga pengajar. Jangan sampai perhatian hanya tertuju pada pembangunan sekolah baru. Sementara sekolah lain masih memiliki banyak kekurangan. Selain itu, penerimaan siswa harus benar-benar tepat sasaran agar program ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan.
6: Saya Ibu Siti sebagai ibu rumah tangga. Menurut saya, program sekolah rakyat ini sangat baik, terutama untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Selama ini masih ada orang tua yang kesulitan memenuhi biaya sekolah. Meskipun sudah ada bantuan dari pemerintah, saya harap dengan adanya sekolah rakyat, tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi. Yang penting, kualitas pendidikannya juga harus benar-benar diperhatikan agar anak-anak mendapatkan ilmu yang baik dan memiliki masa depan yang lebih cerah.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mempersiapkan jelang operasional sekolah rakyat permanen di Kota Baru, Lampung Selatan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
7: Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan dijadwalkan memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Jelang operasional Sekolah Rakyat Permanen tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengunjungi beberapa rumah calon siswa Sekolah Rakyat Permanen. Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan kesiapan peserta didik beserta keluarganya menjelang masa pelaksanaan MPLS. Selain memberikan sosialisasi, Jihan juga meninjau langsung kondisi rumah calon siswa. Menurutnya, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga peserta didik melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS.
8: Saya mengunjungi salah satu siswa sekolah rakyat yang ada di Provinsi Lampung untuk nanti diberikan sosialisasi bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan MPLS tanggal 13 Juli dan para tua untuk kami juga setelah lihat-lihat rumah tinggalnya nanti jadi diintegrasikan, kami diintegrasikan dengan program BSPS, nanti insya Allah diberikan bantuan stimulan untuk pembangunan swadaya rumah.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menambahkan, sekolah berkonsep boarding school tersebut akan menampung 413 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA yang berasal dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut terdiri atas 270 peserta didik baru, 71 siswa yang dipindahkan dari Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung Selatan, serta 72 siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 35 Bandar Lampung, baik peserta didik baru maupun siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya.
9: Sesuai dengan kuota yang diberikan Kementerian Sosial, kita menerima siswa sebanyak 270 siswa baru, serta didik baru, terdiri dari 3 rombel ke jenjang SD, 3 rombel jenjang SMP, dan 3 rombel jenjang SMA. Sesuai dengan rencana ya, peserta didik ini nanti tanggal 13 akan kita panggil di Sekolah Rakyat Permanen Kota Baru.
7: Selain mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini juga terus mematangkan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen di kawasan Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia atau APPMBGI Lampung meminta seluruh pengelola dapur makan bergizi gratis atau MBG mengutamakan kualitas gizi dan memenuhi standar operasional. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia atau APPMBGI Lampung meminta seluruh pengelola dapur makanan bergizi gratis atau MBG mengutamakan kualitas gizi dan memenuhi standar operasional. Langkah tersebut dinilai penting agar program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi penerima. Ketua DPD 1 APPMBGI Lampung, Gandhi Liorba Indra mengatakan, pengurus dan anggota memiliki tanggung jawab menjaga mutu layanan MBG. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui penyediaan makanan bergizi dan pengelolaan dapur yang sesuai ketentuan. Menurut Gandhi, seluruh persyaratan operasional perlu dipenuhi agar pelaksanaan program berjalan dengan baik. Pengelola dapur juga diminta terus membenahi infrastruktur sehingga siap menghadapi berbagai evaluasi. Ia menambahkan seluruh unsur pendukung dapur harus dilengkapi untuk mengurangi potensi persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Pengelola juga diingatkan membenahi sarana dan prasarana sebelum meminta dukungan dari berbagai pihak.
2: Hanya satu yang selalu dan harus kita ingat, bahwa kita berkomitmen untuk membersamai perjalanan MBG ini ke depan. Membersamai dalam artian, sebagai insan yang sudah mendedikasikan diri di MBG ini, maka hendaklah kita berkomitmen pertama, jaga kualitas gizi yang akan kita sajikan kepada adik-adik kita selaku generasi penerus. Yang kedua adalah lengkapi seluruh unsur prasyarat sehingga nanti jika terjadi robek, kita yang ada di dalam APBMBGI ini tidak terseret di dalamnya.
1: Ia berharap setiap anggota dapur menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program MBG sekaligus meningkatkan kualitas gizi bagi generasi penerus. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum bagi pustakawan di Waikanan untuk bertransformasi menjadi penggerak literasi yang aktif, berkolaborasi, dan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan budaya literasi di Kabupaten Waikanan melalui tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak. Para pustakawan didorong untuk semakin aktif berkolaborasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan Ahmad Agung Bramantieli kepada RRI mengatakan, tema tahun ini mencerminkan perubahan peran pustakawan di era informasi. Menurutnya, pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengelola perpustakaan tetapi juga menjadi penggerak literasi yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penguatan budaya literasi bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pustakawan serta dukungan berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak pustakawan untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar manfaat layanan perpustakaan dapat dirasakan lebih luas. Dirinya berharap seluruh program literasi dapat diintegrasikan melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, dukungan insan media, komunitas, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat akan mempercepat peningkatan budaya literasi yang berkelanjutan di Waikanan.
4: Yang jelas, yang menyoroti evolusi peran pustakawan di era informasi saat ini itu adalah yang nggak berdampak ya. Berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu. Bukan hanya kita, tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga. Nah, terkait itu, kawan-kawan pustakawan, ayo kita bersinergi. Itu loh, untuk memajukan masyarakat literasi itu.
3: Senada dengan itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Dian Eka Putri menegaskan bahwa tema Hari Pustakawan Indonesia tahun ini mengingatkan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan pengabdian dalam menjalankan profesi pustakawan.
5: Dengan semangat, pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak, mari kita terus menguatkan peran pustakawan sebagai penggerak literasi, pengelola pengetahuan, sekaligus sekaligus mitra strategis dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui kolaborasi, inovasi, dan pengabdian yang berkelanjutan, pustakawan diharapkan mampu menghadirkan layanan perpustakaan yang inklusif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan daerah.
3: Dirinya berharap seluruh pustakawan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga kualitas layanan perpustakaan semakin baik dan mampu mendukung pembangunan daerah. Peringatan Hari Pustakawan Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan perpustakaan dalam membangun budaya literasi. Dengan sinergi, kolaborasi, dan inovasi yang terus diperkuat, perpustakaan diharapkan semakin berperan sebagai pusat pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis yang digelar melalui kolaborasi antara organisasi masyarakat dan fasilitas kesehatan dinilai menjadi langkah efektif untuk memperluas akses layanan kesehatan hingga ke lingkungan pemukiman warga. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Kegiatan cek kesehatan gratis yang digelar di Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal menjadi salah satu upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut meliputi layanan kesehatan umum serta sejumlah screening kesehatan yang bertujuan mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Selain membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi agar warga semakin peduli terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Ketua WN 88 Subunit 13 Kota Bandar Lampung, Nilwan, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan cek kesehatan gratis cukup tinggi karena layanan diberikan langsung di lingkungan tempat tinggal warga. Menurutnya, program CKG ini sengaja dihadirkan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses maupun kemampuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
6: Insert. Ini alhamdulillah kita memang punya program, ini kegiatan cek kesehatan gratis untuk masyarakat yang alhamdulillah diakomodir oleh Pemkot dan dinas terkait. Ya, harapan saya yang pertama untuk dinas kesehatan, mudah-mudahan kolaborasi ini terus berjalan. Dan setiap kegiatan apapun, mudah-mudahan dinas terkait menuju dinas kesehatan.
1: Nilwan berharap kolaborasi penyelenggaraan CKG antara organisasi masyarakat, puskesmas, dan dinas kesehatan dapat terus berjalan sehingga semakin banyak warga yang memperoleh manfaat layanan kesehatan. Ia menambahkan kegiatan CKG akan terus diupayakan secara berkala sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Dukungan terhadap program CKG juga datang dari masyarakat. Warga Bandar Lampung, Alif, menilai kegiatan tersebut merupakan langkah positif yang dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.
7: Saya Alif dari Bandar Lampung, kami sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi atas diselenggarakannya program cek kesehatan gratis. Untuk program ini merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda sejak dini. Dengan adanya program ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi turut membentuk generasi yang cerdas, sehat, dan siap bersaing di masa depan.
1: Alif menjelaskan, program CKG tidak hanya membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: IDI Waikanan akan menghadirkan teknologi laser hemoroid bagi layanan kesehatan RSUD. Berikut laporan Roma Dona.
8: Nah, ini kita sedang mengusahakan ini untuk daerah Waikanan, karena dan koordinasi.
9: Upaya penyembuhan penyakit seringkali menjadi kendala yang menimbulkan perbincangan di kalangan masyarakat. Contohnya pasien yang akan mendapatkan layanan operasional di rumah sakit. Salah satu penyakit yang biasanya dikeluhkan oleh pasien ialah ambeien. Hal tersebut sontak memicu Ikatan Dokter Indonesia Waikanan akan berupaya berkoordinasi dengan pemerintahan daerah untuk mengadakan teknologi terkini guna mengatasi masalah tersebut. Ketua Cabang Ikatan Dokter Indonesia Waikanan Dr. Ronald Gestano kepada RRI mengatakan, guna memberikan layanan unggulan yang prima, pihaknya akan mencoba berkoordinasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan, untuk menghadirkan teknologi canggih alat penyembuh ambeien menggunakan laser hemoroid. Menurutnya, teknologi ini akan lebih membantu memberikan solusi penanganan pasien yang mengidap penyakit ambeien yang dapat mengurangi ukuran pembuluh darah membesar di jaringan anus tanpa memotong jaringan, sehingga mengurangi rasa sakit, pendarahan, dan waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan operasi konvensional biasa.
8: Ya, ini memang laser hemoroid ini salah satu teknik operasi ya, salah satu teknik operasi yang terbaru ya, yang terbaru yang dibawa oleh perusahaan dari luar negeri, hadir untuk mengatasi masalah hemoroid juga. Jadi dia dengan menggunakan sistem laser ya, untuk mengecilkan pembuluh darah di sekitar anus juga, di sekitar anus, sehingga pembuluh darah itu akan mengecil dengan sayatan atau luka yang minimal, mengempeskan pembuluh darah yang melebar, tidak memotong, hanya mengempeskan. Makanya jarinya juga mungkin lebih ringan dibandingkan dengan metode biasa om yang kita potong itu jari. Nah ini kita sedang mengusahakan ini untuk daerah WKN dan om, karena yang koordinasi dengan rumah sakit dan dinas kesehatan. Sementara ini yang saya punya ada di daerah Lampung Tengah om, ya di daerah Lampung Tengah, rumah sakit Kartini di Kalirejo Lampung Tengah om.
9: Sejauh ini teknologi tersebut, ungkapnya, sangat banyak membantu pelayanan kesehatan guna penyembuhan pasien penderita ambeien. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, untuk saat ini teknologi tersebut hanya ada di Rumah Sakit Kartini Kalirejo Lampung Tengah, yang harapannya Waikanan pun akan memiliki pelayanan laser hemoroid seperti itu. Dari Waikanan Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkat inflasi di Kabupaten Waikanan mencapai 2,95%. Pemerintah Kabupaten siapkan langkah strategis guna menghindari lonjakan harga. Berikut laporan selengkapnya dari Teddy Herianto.
10: Kami telah melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah sebagai bahan dari
11: pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan mencatat indeks perkembangan harga IPH di wilayah setempat berada di angka 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya tren kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan utama yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Setdakap Waikanan Ari Antoni Tamrin mengungkapkan bahwa komoditas utama yang menjadi penyumbang terbesar kenaikan IPH kali ini adalah pisang, daging sapi, dan cabai rawit. Menurut Ari, ada beberapa faktor krusial yang memicu lonjakan harga komoditas-komoditas tersebut di pasar. Dijelaskannya, kenaikan ini disebabkan oleh faktor pasokan dan hambatan distribusi. Selain itu, kondisi cuaca yang kurang bersahabat belakangan ini juga turut mempengaruhi penurunan produktivitas hasil pertanian di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Guna mengantisipasi dampak kenaikan harga agar tidak semakin membebani daya beli masyarakat, Pemkab Waikanan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis pengendalian inflasi daerah. Ari menegaskan langkah pertama yang akan dioptimalkan adalah memperketat identifikasi serta pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan secara berkala langsung di pasar-pasar tradisional. Pihaknya akan terus memantau ketersediaan stok di lapangan untuk memastikan tidak ada kelangkaan. Pihak Pemkab juga berkomitmen menjaga kelancaran jalur distribusi barang agar pasokan tetap stabil.
10: Indeks perkembangan harga Kabupaten Waikanan tercatat sebesar 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas utama yang menjadi perhatian kita. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di Kabupaten Waikanan adalah pisang, daging sapi, cabai rawit. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor pasokan dan distribusi, kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi, serta meningkatnya permintaan masyarakat.
11: Sebagai langkah konkret jangka pendek, Pemkab Waikanan juga berencana menggelar intervensi pasar secara langsung. Jika diperlukan, pihak Pemkab segera melaksanakan operasi pasar atau menggelar pasar murah. Langkah ini diharapkan dapat langsung menyentuh masyarakat dan menstabilkan kembali harga komoditas yang tengah bergejolak. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Piala Dunia 2026 dimanfaatkan secara positif oleh pemerintah Kota Metro dengan menggelar nonton bareng di area Taman Kota demi membangun soliditas antar warga.
12: Kita pemerintah daerah di seluruh Indonesia diminta untuk ikut menyaksikan
13: Pemerintah Kota Metro menggelar acara nonton bareng dalam pagelaran Piala Dunia 2026 yang dipusatkan di Taman Kota Metro. Langkah diambil guna memfasilitasi antusiasme masyarakat sekaligus menjadi ruang interaksi sosial selama turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut berlangsung. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menjelaskan bahwa kegiatan nobar diinisiasi oleh jajaran pemerintah daerah untuk memeriahkan pagelaran sepak bola dunia yang tengah bergulir. Menurutnya, momentum Piala Dunia harus disambut dengan ruang-ruang positif bagi publik.
14: Kita pemerintah daerah di seluruh Indonesia diminta untuk ikut menyaksikan adanya Piala Dunia ini, sehingga malam hari ini kita ada acara yang sangat spesial di kita semuanya, yaitu nobar nonton bareng bersama masyarakat dan seluruh
13: Bambang menambahkan, sepak bola memiliki kekuatan magis yang universal dalam melintasi perbedaan latar belakang sosial. Melalui layar lebar yang disediakan di pusat kota, dirinya berharap atmosfer olahraga dapat menjadi media efektif dan mempererat hubungan antar warga. Pagelaran agenda nobar di ruang terbuka hijau seperti taman bisa menjadi simbol pemersatu kebersamaan antara masyarakat sekaligus membangkitkan perputaran ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal yang berjualan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Baik, mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, segera kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia untuk hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 7. Kita akan menyaksikan, maksud kami mendengarkan ya, siaran langsung Piala Dunia. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.